0: saudara ISO selaku rektor Unsud. Yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3. Saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud. Saudara DMW selaku pihak swasta. Saudara AW selaku pihak swasta dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergensi bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpasi lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telekomunikasi Telkom Group di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Bertol menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3 Tersengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi kita untuk Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sa'adat Durain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展亲密防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan

0: melalui Dialog Strategis Komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada waktu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan

0: Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar, namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami, dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Yo. Hey.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Berada di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami lengkapi informasi-informasi dalam sajian Sultra pagi ini untuk juga menghadirkan informasi terkait, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.
2: Kembali masih untuk Sultra pagi ini pendengar, kita masih terus update informasi untuk Anda dan masih terkait dengan rupiah yang semakin menguat ya, di mana nilai tukar rupiah ini perlahan terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan pada hari ini tepatnya 22 Agustus 2026. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,19% atau 33 poin menjadi Rp17.715 per dolar Amerika. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, pendengar, rupiah berada di posisi Rp17.748 per dolar Amerika Serikat, menguat 0,62%, di mana rupiah menguat di tengah meruncingnya pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran terkait Selat Hormuz. Nah, karenanya rupiah masih akan diuji oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang dari Duo Financial Future, Lukman Leong, melihat potensi resiko rupiah berbalik melemah. Potensi pelemahan disebabkan harga minyak dunia yang kembali naik di tengah ketidakpastian geopolitik. Rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp17.700 hingga Rp17.800 per dolar Amerika. Harga minyak mentah telah mencapai level tertinggi sepanjang bulan Agustus 2026. Harga minyak mentah Brent naik menjadi $93.78 per barel, naik 2,4% dari harga sebelumnya.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Mendengar di manapun Anda berada, masih untuk Sultra pagi ini, pemerintah bersama DPR RI membuat kesepakatan penting terkait nasib guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Dalam kesepakatan tersebut, guru yang saat ini berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, guru yang sudah berstatus P3K penuh waktu memiliki kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Namun, kabar tersebut belum sepenuhnya disambut dengan rasa lega oleh para guru P3K. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan mengenai persyaratan yang akan diberlakukan bagi P3K yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2027, terutama terkait batas usia. Kekhawatiran tersebut muncul karena seleksi CPNS pada umumnya menetapkan batasan usia maksimal 35 tahun. Jika ketentuan tersebut tetap diberlakukan bagi guru P3K, maka banyak guru yang berusia di atas 35 tahun berpotensi tidak dapat mengikuti seleksi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2020.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk di siang hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar. Dan juga kita menghadirkan untuk di Sultra siang hari ini ya, dengan dialog menarik tentunya bersama dengan narasumber yang akan menghadirkan juga untuk pendengar nih pembahasan di kesempatan aktivitas pendengar pada siang ini. Nah, ini untuk di Sultra siang ini ya, Ilham menemani pendengar sampai nanti di jelang maghrib nantinya untuk kesempatan perjumpaan tanggal 22 Agustus 2026. Kita akan hadirkan untuk melanjutkan kebersamaan kita dengan dialog interaktif kita di Sultra siang ini.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa yang menyaksikan kita dan tentunya mendengarkan kita di frekuensi 96,7 MHz. Hari ini untuk di Sultra siang hari ini ya, kita hadirkan untuk dialog interaktif dengan Ruang Disabilitas. Dan Ilham tidak sendiri, saat ini Ilham sudah ditemani dengan nona-nona terbaik ya, bisa dibilang. Nah, saat ini Ilham tidak sendiri, ada di kebersamaan kita ada dari Miss Pink ya, dari guru SLB dan juga pembina Sanggar Seni Exist Management Sulawesi Tenggara dan owner Miss Pink Salon dan juga Custom ya. Selamat siang
2: Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana nih untuk siang hari ini, lagi semangat-semangatnya mungkin ya?
2: Alhamdulillah masih semangat 17 Agustus.
0: Masih semangat 17 Agustus pendengar ya. Selain dengan mungkin Ilham panggilnya apa ya? Nona Miss Pink kayaknya.
2: Panggil aja Miss Pink mungkin.
0: Miss Pink aja ya.
2: Jangan panggil Nona soalnya sudah ibu-ibu.
0: Iya, dengan Miss Pink selain itu ada juga bersama kita ya, ada dengan Ibu Hidayah SPD MPD selaku juru bahasa isyarat Sulawesi Tenggara. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Iya, dengan Bu Hidayah. Gimana kabarnya untuk?
3: Kabar baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Nah, jadi di perjumpaan kita ya pendengar, untuk di siang hari ini kita berbagi untuk ruang disabilitas ya. Jadi pembahasan kita untuk siang ini terkait dengan bahasa isyarat sebagai identitas dan hak komunikasi. Nah, ini menariknya karena sesuai nih dengan narasumber kita ya, di bidangnya ya, expert di bidangnya. Ini kalau soal bisa bahasa isyarat itu Ilham tertarik sebenarnya untuk mengetahuinya. Karena mungkin saja ini kita bisa jadi lebih akrab dengan mungkin orang-orang yang memang kita kesulitan gitu ya berkomunikasi. Nah, mungkin dengan Miss Pink nih ya, kita coba iya. Ini kalau terkait dengan bahasa isyarat nih, ini sudah pernah juga ditemukan mungkin kayak di murid-muridnya saat mencoba untuk pendekatan itu melakukan juga bahasa isyarat atau bagaimana?
2: Iya, jadi memang tentunya kita untuk mengajar anak-anak disabel ya,
0: iya,
2: kami guru juga harus paham dan dibekali, walaupun sebenarnya kan saya bukan tamatan PLB seperti Bunda. Saya memang belajar bahasa isyarat itu otodidak.
0: Otodidak.
2: Iya. Saya belajar otodidak dan di apa ini juga karena diajar selain dari banyak buku yang literatur yang saya baca, tapi juga saya melewat anak-anak ini saya jauh lebih banyak tahu juga. Jadi istilahnya mereka kita banyak sharing dan yang menginformasikan, oh ini bahasanya ini. Oh, kan saya pertama belajar itu kan sekarang ada bisi dan bisido. Jadi saya belajar dari abjad. Ah, ini senjata saya A B C D. Karena ketika saya mau mengajar pertama kali di SLB saya bilang, "Aduh, bagaimana sih mau mengajar kalau saya tidak mengetahui bahasa isyarat walaupun saya dengan saya dengan gaya saya sendiri ya, yang penting saya bisa menyampaikan apa yang saya maksud dan mereka mengerti sembari saya belajar di kamus. Ada kamus bahasa isyarat. Jadi itulah yang saya tapi memang kami itu guru-guru memang dari pusat PKLK itu melarang kami untuk mengajar tidak bersuara. Jadi ketika, karena kan nanti juga kita ikutan bisu tuh kan. Jadi kalau saya mengajar, apalagi kan saya ditarik sama pantomim, jadi saya seperti ngajar seperti anak, layaknya anak normal lainnya. Jadi misalnya saya bilang 2x8 hanya dengan gerakan tangan, 2x8 kiri, 2x8 kanan, gini gerakannya. Jadi mereka, saya tetap berbicara.
0: Baik.
2: Gitu. Jadi maksudnya adalah kami apalagi kami guru-guru seni ya, ada teknik-teknik tersendiri yang bisa kami berikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa paham dengan bahasa isyarat itu.
0: Jadi tantangan juga nih sebenarnya untuk anak-anak ya. Dan jadi, pas banyak pengalaman didapat dari situ ya.
2: Jadi gurunya ini memang harus guru, menjadi pengajar atau mentor disabel, kita harus bekali diri dulu seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kita ke Bu Hidayah nih ya, yang selaku dari juru bahasa nih untuk bahasa isyarat ya. Nah, kalau misalkan dari bahasa isyarat ini ya di untuk secara umum mungkin ya, apakah memang ada kayak panduan khusus yang diketahui dari anak-anak ini dan mungkin yang diajarkan kepada anak-anak yang tidak mampu gitu ya kan, dengan bisa dibilang disabilitas. Nah, ini kira-kira seperti apa nih? Apakah memang itu sudah ada pakemnya sendiri, sudah ditentukan dari gestur-gesturnya atau seperti apa nih, Bu Hidayah? Silakan.
3: Iya. Terangkan di sini kalau bahasa isyarat itu sistem isyarat bahasa Indonesia ya. Jadi sistem isyarat bahasa Indonesia itu dikeluarkan oleh pemerintah yang dilakukan di sekolah-sekolah untuk CB-nya itu dibelajarkan di sekolah-sekolah ya. Sedangkan Bisindo itu kita live biasa pakai Bisindo ya. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia yang dilakukan masing-masing daerah. Jadi kita yang di daerah itu yang melakukan gerakan-gerakan Bisindonya. Jadi kalau di CB-nya itu pemerintah. Jadi kalau CB itu kita lakukan ada awalan dan akhiran. Ya. Jadi kalau sementara live biasa di TVRI seperti Indonesia Raya itu gerakan tangan untuk CB beda gerakan tangan untuk Bisindo. Tapi ada dari gerakan CB yang dipadukan ke Bisindo.
0: Bisindo.
3: Ya. Jadi umpamanya kalau gerakan CB abjad A sampai Z itu satu tangan. Sedangkan Bisindo itu dilakukan dengan dua tangan.
0: Dua tangan, baik.
3: Dua tangan. Jadi perbedaannya Bisindo dengan CB itu, CB itu dikeluarkan ada undang-undangnya dari pemerintah, sedangkan Bisindo itu untuk dilakukan pada daerah-daerah masing-masing. Dia yang membuat gerakan-gerakan tangan, umpamanya kita bau-bau atau konawe kepulauan, konawe kepulauan itu kita yang membuat buatnya gerakan masing-masing daerah masing-masing yang membuat gerakan-gerakan tangan.
0: Begitu.
3: Jadi itu yang kita lakukan kalau Bisindo di seperti saya kan setiap hari Minggu jam 2 kami mengadakan pertemuan antara tunarungu semua di Sulawesi Tenggara yang mau ikut bergabung kepada kami. Kami mengajarkan Bisindo di kebudayaan setiap hari Minggu jam 2. Yang mau bergabung silakan warga tunarungu. Warga tunarungu yang tidak bisa ini. Tapi kalau di sekolah kita melakukan gerakan-gerakan CB yang diajarkan karena dia memakai awalan dan akhiran.
0: Baik.
3: Tapi kalau umpamanya dia mau belajar juga Bisindo boleh.
0: Iya, karena ini memang unik juga ya. Kalau misalkan Ilham sempat sering juga, karena menarik sekali dengan bahasa isyarat ini. Ilham sering searching juga terkait bahasa isyarat. Ada beberapa itu dari gestur-gestur kayak penggunaan tangan itu. Setiap ininya, kalau misalkan kita pindah lagi ke website lain, itu udah beda lagi modelnya ya. Nah ini Ilham bingung ini. Ini yang mana rules secara umum untuk generalnya dipakai itu yang mana itu? Kadang membingungkannya. Ternyata ada yang CB, ada yang si Isindo ini ya. Nah, berarti kalau yang dilakukan di media-media itu yang CB ya, yang dimana kayak gestur-gesturnya itu kayak cepat
2: dipadukan
0: banget gitu ya. Dipadukan ya.
2: Iya.
3: Dipadukan.
0: Iya. Baik.
2: Dimix.
0: Dimix ya gitu ya kan.
3: Ini, nah, namanya Bisindo dengan CB. Kalau di Bisindo itu tidak pakai awalan dan akhiran. Kalau di CB pakai awalan dan akhiran karena baik, itu ada kamus yang dikeluarkan oleh pemerintah.
0: Baik. Iya. Iya. Nah itu dia ternyata ada pembedanya ya. Nah, kadang-kadang Ilham jadi bingung juga nih mau mulai dari mana gestur bahasa isyarat. Jangan sampai pas kita gunakan langsung gimana, langsung tidak paham atau semacamnya ya.
3: Jadi Bisindo itu diambil dari bahasa ibu. Iya, bahasa ibu biasanya kan anak-anak tidak sekolah itu kan apa namanya, bahasa ibu bagaimana anak-anaknya bisa mengerti kata-kata dari anaknya ini.
0: Baik, jadi digunakan juga dengan gestur-gestur seperti itu ya. Ada bahasa ibunya ternyata, itu asal-muasalnya. Nah, ini kembali kita tanya kepada Miss Pink nih. Kira-kira kalau misalkan dari anak-anak yang diajarkan gitu, apakah masih ada juga yang mungkin kesulitan gitu untuk memahami, karena mungkin masih tahap, mungkin dia anak baru atau semacamnya, atau mungkin sudah lama tapi memang ada treatment spesial yang harus dilakukan, kira-kira seperti apa?
2: Iya, seperti yang dijelaskan tadi Bunda, memang anak-anak seperti saya pertama untuk memang mempelajari itu memang saya pakai CB ya, yang pakai A yang jadi A. Jatah saya ini, satu tangan ini kan, lama-lama saya terbiasa, kayak mereka juga kayak mama, bapak lari atau gimana ya, cepat ulang gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi memang kalau anak-anak, sebenarnya anak-anak disabel ini mereka itulah maksudnya anugerah yang Allah berikan untuk mereka ya. Ketika mereka dimasukkan ke sekolah itu secara otomatis tuh mereka langsung pandai berkomunikasi.
0: Iya,
2: itulah mereka itu, karena mungkin gini, sedangkan mereka di ketika tamat dari SLB ditempatkan di tempat-tempat di industri, di kerja manapun, di tempat kerja manapun mereka itu fokus. Seperti juga mereka belajar. Baik. Seperti itu. Jadi kayak saya kan ketika mengajarkan ke anak-anak, tadinya saya berpikir wah yang normal saja ini kayaknya gimana mau nangkap ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini mereka, saya bawa anak-anak baik di tingkat provinsi ke tingkat nasional, jadi juara nasional juga. Mereka itu cepat nangkap. Karena kenapa? Kami itu kalau lomba di nasional kan kami gak tahu nanti untuk ke final itu gimana.
0: Baik.
2: Tetapi ketika kami misalnya ini masuk semifinal, masuk 10 besar menuju ke final, ke final otomatis dengan tema yang berbeda. Nah ini jangka waktu cuma satu hari.
0: Satu hari.
2: Bagaimana cara kami guru untuk menyampaikan ke mereka. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang kerja keras sih. Tapi ketika anak, hanya anak-anak itu dia fokus, gak ada pikiran lain gitu kan. Kalau kita mungkin manusia yang ini, satu sana mungkin dapur ini kan sana.
0: Banyak jadi, kesibukan gitu.
2: Iya, mereka itu fokus. Jadi ketika mempelajari, diberi materi atau diberi pelajaran atau diberi ilmu apapun yang kami transfer itu cepat ditangkap.
0: Cekap,
2: iya, mungkin itu mereka, itu juga yang membuat kami itu istilahnya mereka yang membantu kami untuk lebih sabar mengajar mereka, karena mereka juga sabar untuk menerima apa yang kami berikan ke mereka.
0: Baik, luar biasa. Memang untuk experience sendiri pasti apa namanya, itu menjadi pengalaman yang menarik gitu ya kan. Nah, kembali ke Bu Hidayah nih, kalau misalkan terkait dengan bahasa isyarat ini memang kalau misalkan di Sulawesi Tenggara sendiri apakah memang ada banyak yang berminat gitu ya kan dengan untuk apa namanya menerapkan bahasa isyarat ini sebagai identitas juga mungkin ya, apakah mungkin kayak ada komunitas gitu untuk meningkatkan identitasnya dari bahasa isyarat ini. Silakan Bu Hidayah.
3: Iya, kami ada buka persatuan khusus tunarungu disabilitas tunarungu. Itu kami buka di bulan 4. Murid kami itu cuma 4. Lama-lama ini sudah anggota saya sampai bulan ini sudah hampir 50. Masing-masing datang pada daerah-daerah ya. Walaupun itu sudah selesai sekolahnya, tapi kami rekrut lagi karena di sini untuk tujuannya di sini bagaimana supaya bisa dia terjun ke lapangan pada perusahaan-perusahaan yang bisa dia tampung, perusahaan yang bisa menampung anak-anak disabilitas rungu ini. Di situ bisa dia berkomunikasi dengan melalui mimik, kata-kata dengan bahasa isyarat, karena yang kami ini sudah ada yang rekrut Alfa Midi itu sudah banyak yang masuk di perusahaan perusahaan-perusahaan Alfa Midi mengambil anak-anak tunarungu.
0: Tunarungu
3: dengan bahasa isyarat yang dia gunakan. Walaupun itu dia bisa, tapi kalau dia berhadapan dengan mimik kita dengan ininya, karena kalau kita berbahasa itu seperti bisa, itu harus dia berhadapan dengan
0: orangnya. Baik.
3: Jadi kita berbicara jangan membelakangi. Jadi mimik muka dengan mukanya dia harus kelihatan, karena disitulah dia lihat mulut kita bahwa oh ini yang dia katakan. Jadi begitu seperti salah satu siswa saya namanya Geraha. Geraha itu Ade Anggari, sudah banyak nama-nama itu bergabung kepada kami setiap hari Minggu. Jadi kakak-kakaknya ini yang bagaimana supaya bisa melakukan gerakan-gerakan tangan dengan bisindo atau sibi. Disitulah dia bisa kadang-kadang begini. Kadang anak-anak itu dia tidak bisa seperti saya mau pergi ke sekolah. Bagaimana isyaratnya?
0: Iya, karena satu kalimat nih panjang ya.
3: Kalimatnya itu bagaimana? Seperti kalau umpamanya Alfa Midi, kan Alfa Midi.
0: Oke, jadi itu, penggunaan abjad gitu ya?
3: Iya, pakai gerakan tangan.
0: Yang sindo. Iya, baik.
3: Itulah yang dia. Oh, di sini dia kerja. Di sini dia ini. Seperti umpamanya di penjahit horden ordennya di bypass itu, itu rata-rata tunarungu semua di situ. Dengan di toko ramai, di toko ramai juga itu kebanyakan tunarungu yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan.
0: Luar biasa ya. Jadi sudah banyak ternyata yang dicoba tentunya untuk meningkatkan nih ya identitas dari bahasa isyarat ini bisa dikenal juga dan tentunya bisa diterapkan nih apalagi untuk mereka yang disabilitas. Nah, ini kembali ke Miss Pink nih. Kalau misalkan terkait dengan ini kan dari Miss Pink sendiri punya sanggar

0: untuk acara-acara. Jadi kadang-kadang itu mereka memang nggak tahu kalau anak-anak ini anak-anak tunarungu. Iya, karena kenapa? Memang mereka ini kan ketika diberi peluang untuk tampil itu sangat, mereka tuh sangat gembira sekali gitu. Apalagi sudah berapa kali sih di ajang-ajang tertentu mereka tampil per kelompok untuk pembukaan acara apa itu, mereka mulai dari tari tradisional sampai modern dance. Jadi mereka hanya untuk sekarang ini anak-anak itu memang istilahnya kalau kemarin kan kayak besar sekali rasa kemauannya untuk bergabung kan. Kalau kemarin karena di sekolah, jadi misalnya sekolah kami itu sekolah kami ajar di sekolah, jadi memang mereka dikelompokkan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sekarang kayak seperti kan juga sekarang sudah banyak sekolah-sekolah luar biasa, mungkin di sana juga ada masing-masing. Jadi dia mereka bukan gabung ke sanggar lagi, tetapi ada kelompok seni yang ada di sekolah. Karena kalau di sekolah itu seperti di sekolah saya itu mereka ada memang kelas-kelas khusus, misalnya untuk keterampilan, untuk kecantikan, untuk seni tari. Jadi jadi mereka itu sudah di klasifikasikan. Jadi seperti itu. Jadi bukan lagi gabung di sanggar yang di luar, kecuali mereka sudah atau sudah selesai. Tapi malah kami pengajar yang ke sekolah. Iya, itu tadi. Kecuali kayak misalnya ada event-event besar tuh kayak event nasional, itu baru saya. Kan anak-anak begini nggak sembarang ya, kalau misalnya keluar itu harus kemana keliling. Jadi kami itu memang ada beban tersendiri untuk bisa komunikasi dengan orang tuanya, siapa sih yang antar ke sanggar. Itu kecuali pun kalau misalnya anaknya ke sanggar itu, kecuali kami langsung komunikasi dengan orang tua,
1: dengan orang
0: karena kan menyangkut keselamatan mereka juga. Tapi ketika kami yang mengajar ke sekolah, itu dalam lingkup tanggung jawab sekolah.
1: Baik, luar biasa. Ternyata anak-anak SLB sendiri juga itu dilibatkan dengan ekskul gitu ya. Dan mungkin sudah pernah juara ya.
0: Sudah, alhamdulillah sudah berapa kali ke tingkat nasional, itu sudah 33 kali.
1: Wah, sudah 33 kali. Ternyata sudah banyak ternyata track record yang didapatkan ya. Nah, ke Bu Hidayah lagi nih ya. Ini kalau misalkan apakah sudah ada juga kayak inovasi yang dilakukan juga untuk mempertahankan nih identitas atau supaya hak komunikasi terkait dengan bahasa isyarat ini bisa tersebar luas nih untuk di wilayah Kota Kendari lah misalnya. Seperti apa nih? Mungkin ada inovasi atau kreativitas yang sedang digencarkan, program-program tertentu mungkin untuk anak-anak didiknya atau yang di komunitas seperti apa, silakan.
2: Iya, jadi kebetulan saya sudah pensiun ya. Alhamdulillah kami diperbantukan lagi di SLB Negeri 2 Kendari mengajar bahasa isyarat di SLB Negeri 2 Kendari. Kami buka komunitas juga ya, komunitas untuk semua warga tunarungu di Sulawesi Tenggara. Namanya IG-nya itu Isyarat Tanpa Isyarat. Ayo semua datang ke budayaan tempat Sulawesi Tenggara bersama IG Isyarat bagi warga tuli. Ayo semua mendaftar ke ini, tidak memungut biaya.
1: Baik, ternyata ada ini ya. ada yang dibuat slogannya gitu ya.
2: Jadi kami tidak memungut biaya, yang mau mendaftar silakan. Dibuka dari hari Minggu jam 2 sampai setengah 6. Di situ kami ada kegiatan-kegiatan seperti tebak-tebakan. Bagaimana dia bisa menebak jawaban-jawaban yang kami lakukan dengan bahasa
1: isyarat ya.
2: Isyarat Bisindo itu supaya dia menambah pengetahuannya di bidang Sibi atau Bisindo.
1: Gitu. Baik, luar biasa. Nah, ini menariknya dari kalau misalkan kayak kita yang kerja di media, apakah kita bisa menggabungkan nih ya pakai Bisindo, Sibi gitu ya? Memang harus dipadukan ya. Kalau mungkin kayak ada istilah-istilah khusus ya, kayak mungkin istilahnya mungkin kayak menyebutkan komunitas tertentu atau apa gitu pada gesturnya tertentu. Seperti mungkin kayak game online mungkin ada gesturnya sendiri. Nah, jadi itu memang ada dipadukan gitu ya bahasa-bahasanya atau memang bisa ya seperti itu.
2: Biasanya seperti Indonesia ya. Indonesia kan itu Sibi dengan Bisindo sama.
1: Mm-mm. Ya.

0: sama bahasanya Indonesia, budaya juga budaya sama, itu kita lakukan sama ya,
1: baik
0: dengan Indonesia. Indonesia itu gerakan ininya sama dengan Sibi, dengan Bisindo.
1: Oke. Okay.
0: Cuma kalau kita melakukan lagu Indonesia Raya, itu pakai awalan, awalan dan akhiran. Sedangkan Bisindo langsung,
1: langsung
0: tidak
1: baik.
0: Pakai awalan dan akhiran.
1: Iya, ya, kayak ada bridgingnya dulu ya.
0: Bersatu. Dia cuma bersatu begini, nggak pakai ini lagi.
1: Oke.
0: Okay. Awalan.
1: Oke.
0: Okay. Cuma satu saja.
1: Ya. Baik. Jadi kayak ada kayak ada pengantarnya kalau Sibi gitu ya.
0: Iya.
1: Ada pengantarnya baik.
0: Sibi itu pakai awalan dan akhiran.
2: Ya, Bisindo kayak lebih singkat lagi.
1: Lebih singkat lagi ya. Karena langsung kayak misalnya mau keluar keluar aja gitu.
2: Iya.
1: Kalau masuk masuk gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dari Sibi sendiri itu berarti awalan harus kayak ada gestur ya, masuk,
2: ada
1: gestur keluar juga ada.
0: Pamanya
1: ada gesturnya ya.
0: Pakai lagi, pakai awalan di sana
2: lah. Lagi akhirnya.
0: Cuma kalau ini enggak pakai lagi.
1: Baik.
0: Di sana lah.
1: Baik. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Ternyata menarik ya. Memang iya. Ilham sangat ingin gitu ya kan untuk memahami bahasa isyarat ini karena ya menariknya itu ya. Mungkin pengaruh dari media juga sih. Karena menariknya itu kalau misalkan diperlihatkan ya, ada juga momen-momen tertentu itu digunakan bahkan mungkin bisa digunakan untuk secara umum ya. Anda menggunakannya untuk seperti membuat terkesan pasangannya atau semacamnya seperti itu ya, ada yang seperti itu. Baik, dengan Miss Bing nih, kalau misalkan dari anak-anak ini pencapaiannya pasti sudah banyak ya, yang sudah dilatih atau mungkin ada juga yang sementara dipersiapkan nih untuk mungkin ada perlombaan yang dipersiapkan atau semacamnya.
2: Kalau untuk sekarang sih saya sebagai bukan lagi ini ya, tapi saya untuk jadi mentor guru-gurunya lagi.
1: Mentor ya?
2: Iya, jadi saya memotivasi apa yang saya, alhamdulillah sih pencapaian, alhamdulillah sudah sampai malah diundang di Toyama of Children ya.
1: Iya.
2: Itu pun sama diundang sama Presiden Toyama di Jepang. Maksudnya saya ini menjadi motivator buat guru-guru bagaimana bagaimana tekniknya, bagaimana caranya mentransfer ilmu ke mereka supaya, karena kenapa ini guru-guru kan nggak, istilahnya yang mau jadi guru SLB itu bukan seperti harus memang sabar tingkat dewa.
1: Yeah.
2: Dan juga memang butuh ketahanan mental, butuh istilahnya dia harus punya skill tersendiri gitu. Seperti yang disampaikan Bunda tadi, ketika kita berkomunikasi itu ada bahasa-bahasa yang memang kita ajarkan kayak identik dengan kita, kayak kan kalau saya karena suka warna pink jadi tahu suka warna pink gitu kan. Jadi ada identik kayak masnya misalnya minta maaf misalnya ada jenggotnya jadi ada identik-identik yang sering disampaikan ke mereka seperti itu. Jadi memang kalau untuk sendiri sekarang lebih ke guru-gurunya bagaimana mereka bisa mengajar anak-anak disabel dengan prestasi-prestasi yang pernah saya lakukan untuk anak-anak disabel. Dan itu tadi memang kita bawa anak-anak bukan bawa diri begitu.
1: Baik.
2: Jadi memang yang kita bawa ini bagaimana caranya anak-anak. Karena kenapa masa depan mungkin yang normal ya, masa depan anak-anak yang normal itu ada di tangan mereka sendiri. Mereka bisa menentuin, tapi masa depan anak-anak disabilitas ada di tangan guru-guru. Kalau itu sih menurut saya, karena kenapa kita yang lebih mengarahkan karena mereka ini anak-anak yang mau diarahkan gitu.
1: Baik. Jadi kalau misalkan kayak mungkin ada alumni dari SLB ini ya, jadi mereka mungkin bingung gitu, mau cari kemana nih dari pengalaman yang sudah dia dapatkan di sekolah dan untuk mendapatkan pekerjaan mungkin di fasilitasi juga atau seperti apa?
2: Iya, seperti tadi kan Bunda juga bilang bahwa sudah ada forum sekarang kan untuk anak-anak disabel. Jadi memang dari awal memang dari kerjasama dari Kementerian Sosial juga. Karena ketika juga saya pertama buka usaha itu yang saya pekerjakan anak disabel.
1: Anak disabel.
2: Iya.
1: Insya Allah.
2: Jadi karena mereka sekarang sudah pada menikah, jadi ya.
1: Wah,
2: iya.
1: Sudah ada sampai menikah ya?
2: Iya, sudah banyak.
1: Sudah
2: banyak
1: biasa.
2: Yang beranak pinang.
1: Wah,
2: ya, jadi mereka ya, dulu kan ketika saya buka usaha itu memang yang semua rata-rata anak disabilitas, tapi karena mereka sudah punya keluarga, baru saya mengganti lagi gitu. Baik. Jadi memang, tapi memang beda sih kalau misalnya, hanya kan kita di tempat usaha harus dibarengi, harus interaktif, karena kenapa kan tadi banyak tamu,
1: banyak
2: kan
1: tamu.
2: Jadi memang harus dibarengi dengan pegawai-pegawai yang diimbangi dengan yang
1: ya.
2: Bagus komunikasinya seperti
1: baik
2: itu.
1: Luar biasa, tapi memang tidak menutup kemungkinan diberikan kesempatan juga.
2: Iya,
1: ya
2: karena intinya dimanapun mereka masuk di industri manapun, intinya anak-anak seperti ini mereka itu tekun. Tekun dan jujur.
1: Baik.
2: Tapi jangan pernah sakiti hatinya.
1: Iya.
2: Nah, itu
1: sensitif
2: dia.
1: Sensitif ya.
2: Sensitif dia kayak seperti layar sentuh. Jadi
1: baik.
2: Begitu. Jadi karena beberapa ini kan karena juga anak-anak begini ya, di balik mereka yang selalu istilahnya sabar menerima dengan apa yang menjadi ketentuan kan, tapi mereka juga itu punya hati gitu.
1: Jadi itu juga menjadi
2: iya.
1: Kita berempati juga dengan
2: iya.
1: Situasinya ya. Nah, dengan Bu Hidayah nih, mungkin ada beberapa kendala yang sering dihadapi terkait dengan bertemu dengan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, yang dimana kita memberikan bahasa isyarat. Dan seperti apa nih, ada kendala-kendala tertentu mungkin bisa di-share ke kita, silakan.
0: Iya, banyak kendala ya. Seperti umpamanya kasus-kasus tunarungu di daerah-daerah. Kalau kami dipanggil di pengadilan, anak ini tidak pernah sekolah, itu kan beda ya, beda bahasa isyarat yang dia biar huruf A tidak tahu sampai Z. Itu kalau umpamanya kasus-kasus ya pelecehan.
1: Iya. Jadi di daerah itu mereka tidak bisa menunjukkan gesturnya ya.
0: Iya. Tapi dia tidak pernah sekolah. Jadi kadang saya dipanggil dengan berarti saya harus mengetahui bahasa ibu yang
1: baik. Yang sesuai yang dia pahami ya.
2: Diilustrasikan.
0: Bahasa ibu yang kami lakukan untuk mendeteksi apa yang dia lakukan si siswa disabilitas ini yang mengalami kasus begitu. Itulah yang kami lakukan. Jadi melihat kegiatan yang dia lakukan di rumah yang tidak pernah sekolah itu yang susah dipahami untuk diterangkan bahasa-bahasa yang di pengadilan itu. Kedua lagi biasa kalau anak-anak ini di bawah umur, terus ini itu juga yang paling susah buat kami untuk mengisyaratkan kata-kata seperti kamu lagi apa, itu yang susah. Tapi kalau dia sekolah itu beda lagi, karena di sekolah itu kan sudah diajarkan kalimat. Jadi dia sudah bisa kata, kalimat, dan ini sudah paham.
1: Baik.
0: Sedangkan yang tidak sekolah itu kurang paham seperti
1: ya.
0: Kami ada siswa tunarungu, dia kuliah di hukum, tapi dia sekolah, dia itu kuliah di hukum di UHO ya.
1: Iya.
0: Dia itu isyaratnya susah sekali saya
2: pahami.
1: Dipahami ya. Oke. Mungkin karena, dia punya gestur berbeda gitu ya.
0: Susah kami pahami karena kemungkinan guru-guru di sana tidak paham bahasa isyarat.
1: Oke.
0: Ya. Jadi kami sebagai pembimbing ahli dari ini kami dipanggil untuk menterjemahkan skripsinya
1: ya. Baik.
0: Usahanya itu.
1: Jadi mendampingi dia mungkin ujian gitu ya. Baik. Jadi ada juga ternyata yang bermasalah seperti itu ya, sampai di tingkat
0: masalah itu seperti di sekolah-sekolah lain kalau umpamanya guru tunarungu tidak paham apa yang diajarkan di sekolah itu harus memang kita sebagai guru harus kita paham bahasa isyarat yang diajarkan kepada anak siswa ini supaya anak-anak pintar, apa namanya, bisa abjadkah, bisa kata, bisa kalimat. Itu yang kendala-kendala kami kalau di sekolah-sekolah lain karena tidak ada yang paham tentang CV atau Bisindo. Jadi jadi kamilah yang membuka apa namanya forum isyarat tanpa isyarat setiap hari Minggu, mau itu putus sekolah, mau itu sudah kerja, mau itu sudah dewasa atau sudah kawin, sudah semua kami terima setiap hari Minggu.
1: Iya, supaya mereka bisa paham terkait dengan si Bindo dan si Bi tadi ya. Nah ini ternyata menarik ya, banyak mungkin di wilayah Sulawesi Tenggara ini dari mereka-mereka ini punya apa namanya, punya keterbatasan ya, tapi tidak mengetahui dari si Bi, si Bindo ini seperti apa, dan mereka mungkin belum tahu gitu ya kan, untuk bisa mempelajarinya di mana. Nah ini mungkin dari pendengar juga ada yang demikian ya, yang punya pengalaman atau mungkin ada keluarganya atau mungkin ada kerabatnya yang mengalami apa namanya, dari keterbatasan seperti itu ya, dan tidak tahu harus mau kemana nih ya. Ada dari Bu Hidayah nih yang bisa menjadi jembatan tentunya ya untuk berbagi terkait hal itu. Nah ini menarik, kalau untuk di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri Bu Hidayah, ini sebesar apa nih kemungkinan dari banyak masyarakat mungkin yang belum terserap gitu, belum mengetahui identitas dari bahasa isyarat dari si Bindo dan si Bi ini. Ada mungkin bisa dijelaskan di kebersamaan kita, silakan.
0: Ya, jadi makanya kami buka ya, makanya kami buka di IG itu sudah banyak yang like. Setiap siswa menerjemahkan bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, terus angka 1, 2, 3 sampai ini 10 sampai 100 sampai ini, itu yang diajarkan. Kalau memang belum, itulah yang pemula-pemula itu mengajarkan adik-adiknya ke yang belum tahu, walaupun putus sekolah. Jadi kami buka semua di situ, mau putus sekolah, mau ini, mau itu, semuanya bergabung. Suatu saat dia sudah pintar, sudah banyak yang pintar. Dari anak-anak sampai putus sekolah dia bergabung begini, bawa ini. Kami memberikan objek, objeknya seperti ibu, ibu ya, seperti bapak. Itu kami tampilkan gambar-gambar bahwa ini bacanya bapak, ini bacanya ini bacanya ini. Seperti aqua apa. Jadi kami apa membuat gambar-gambar. Baru dia yang terjemah. Kami dulu yang menerjemahkan dengan siswa-siswa yang sudah mahir, diajarkanlah kepada yang belum mengetahui.
1: Baik, ya. Nah, jadi ada akun sosial medianya gitu ya, baik untuk pemula gitu ya. Yang mungkin dari wilayah Sulawesi Tenggara ini masih banyak yang belum paham terkait dengan bahasa isyarat dan punya keterbatasan untuk mengakses si Bi dan si Bindo ini. Dari akun, mungkin bisa di spill nih akun media sosial yang bisa diakses ini di IG ya, Instagram ya,
0: Wida ya. Teman-teman, tuli semua lihat di IG isyarat tanpa isyarat,
1: ID isyarat, isyarat tanpa isyarat.
0: Baik, semua warga tuli.
1: Baik, itu dia. Ada slogannya lagi ya dari
2: Bunda. Isyarat tanpa isyarat.
1: Isyarat tanpa isyarat.
0: Isyarat tanpa isyarat.
1: Iya.
0: Di situ banyak apa, di IG itu banyak apa kata-kata yang bisa dipahami anak-anak warga tuli.
1: Baik, jadi ada dari tingkat basic mungkin sampai dari yang mungkin agak lebih rumit ada mungkin disediakan ya. Baik, luar biasa.
0: Jadi nah, yang mau bergabung silahkan kami buka dengan tanpa membungut biaya, tanpa ini silahkan bergabung.
1: Iya, forumnya juga dibuka ya setiap Sabtu Minggu ya?
0: Setiap Minggu saja.
1: Minggu saja ya?
0: Dua, karena kami kerja ya, apa namanya, anak-anak kan sekolah juga, jadi setiap minggu saja jam 2.
2: Di weekend bukannya?
1: Weekend ya, baik.
0: Setiap minggu. Di Taman Budaya.
1: Di Taman Budaya, baik. Jadi anak-anak bisa datang ke situ ya, mungkin mereka yang ingin mempelajari ya, secara gratis bisa dibilang ya. Wah, luar biasa ya. Nah, kita ternyata dari ini
0: saya, kami ada tiga guru. Saya, anak saya, anak saya juga mahir.
1: Baik.
0: Dan dengan bahasa isyarat dengan satu lagi ibu guru.
1: Baik ya.
0: Bu Eva.
1: Baik, itu dia ya di Taman Budaya ya. Nah, ini dia mendengar. Jadi bisa mempelajarinya setiap minggu, bisa datang mungkin jam berapa nih kira-kira bukanya untuk
0: dibukanya
1: forumnya?
0: Di
1: jam 2 ya, jam 2
0: siang. Jam 2. Kami membuat ininya informasinya baru setiap sebelum hari Minggu kami sudah share.
1: Pertemuannya. Iya. Pertemuannya
0: kalau
1: di share.
0: Kayaknya kami tutup. Mungkin ada kegiatan ya.
1: Baik.
2: Jadi ya, harus up to date,
1: up to date.
2: Berarti IG-nya.
1: Berarti bisa dilihat update-annya dari IG-nya tadi ya. Isyarat tanpa isyarat. Iya. Ya. Baik. Seperti itu pendengar, mungkin bisa mengaksesnya untuk mengetahui informasi terkait dengan bahasa isyarat tadi ya, di isyarat tanpa isyarat dari IG-nya. Luar biasa. Nah, jadi sudah ada jembatan nih. Jadi buat pendengar yang juga punya keinginan untuk mengetahui ya bahasa isyarat itu, bisa jadi bertahap jadi lebih baik gitu ya bahasa isyaratnya, apalagi mungkin mereka yang punya keterbatasan tapi tidak tahu harus mengaksesnya kemana. Nah, kembali ke Miss Pink lagi nih, ini kalau dilihat-lihat tadi sudah berbagi juga, kalau misalkan di tempatnya ya kan, usahanya gitu kan, anak-anak ini ditarik juga ya untuk apa namanya, bisa memberi dapatkan kesempatan gitu ya kan. Nah, ini juga dari pencapaian-pencapaiannya luar biasa sekali. Nah, mungkin di share kebersamaan kita ya di siang hari ini, kira-kira ini untuk anak-anak ini apakah nanti kedepannya masih terus terjaga kah itu komunikasi yang seperti mungkin alumni atau semacamnya, itu apakah masih terjaga sampai sekarang atau seperti apa nih?
2: Iya, kalau sekarang sih yang saya lihat itu Mas Tunarungu. Tunarungu sampai sekarang itu masih terjaga, mereka punya organisasi.
1: Ada organisasinya.
2: Ada perkumpulannya kalau mereka alumni-alumni. Jadi waktu saya juga yang waktu di SLB itu, mereka walaupun mereka masih siswa tapi mereka itu gabung di alumni gitu. Jadi mereka ini sampai sekarang itulah mereka istilahnya setia kawan.
1: Setia kawan, baik.
2: Iya, karena mereka ini tidak pernah istilahnya dalam yang hal-hal kecil aja, dalam makan saja. Kalau misalnya yang satu pesan belum keluar yang lain, mereka nggak akan makan.
1: Baik, wah.
2: Nanti keluar semuanya baru makan bersama. Apalagi kalau dalam pertemanan.
1: Baik.
2: Jadi seperti itu. Jadi memang mungkin kita banyak lihat ya, apalagi di Sulawesi Tenggara ini, seperti yang jelaskan Bunda bahwa sudah banyak tempat-tempat industri itu sudah mempekerjakan. Jadi buat masyarakat pun bukan cuma anak-anak disabilitas aja atau anak-anak tunarungu aja yang belajar, kalau bisa masyarakat tuh bisa mempelajarinya. Karena sekarang kan sudah banyak bisa di-share di YouTube bagaimana cara belajar Sibi sama Bisindo. Sekarang nggak ada yang susah.
1: Tidak ada yang membatasi.
2: Iya, apalagi
1: kan
2: dengan sistem AI kan. Jadi apa yang kita tanya itu
1: bisa
2: pasti
1: diakses,
2: akan bisa dijelaskan. Jadi memang saya juga karena itu yang saya lakukan, karena kan ketika saya mau belajar kan otomatis harus punya mentor segala macam, tapi memang mungkin yang di pelosok tidak bisa menggapai ke kota misalnya mau ikut komunitas atau apa, tinggal searching aja semua ada kok.
1: Benar.
2: Jadi sebegitu pula yang saya lakukan ketika saya belum mengetahui apa sih bahasa isyaratnya ini kan sekarang juga walaupun kita guru, kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi terus belajar dengan perkembangan zaman seperti
1: baik.
2: Itu jadi banyaklah tempat akses untuk bisa belajar, terutama untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas. Itu karena madrasah pertama itu ada di keluarga gitu. Jangan karena punya anak disabilitas sudah sekolahkan aja gitu kan, jadi dia kayak lepas tanggung jawab nanti belajar di sekolah, tapi sebenarnya orang tua inilah yang harus banyak belajar juga timbang guru di sekolah.
1: Supaya juga mereka punya teman ngobrol ya kan.
2: Iya, karena kenapa jangan sampai pulang rumah langsung diam.
1: Diam karena tidak bisa.
2: Iya.
1: Karena tidak bisa bahasa isyarat, jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya.
2: Saya juga karena kan saya salut juga sama Bunda Dewi Yul ya. Karena kan beliau pernah safari di dakwah di Sulawesi Tenggara, itu beliau kan punya dua anak disabel. Beliau itu belajar bahasa isyarat itu 5 tahun. Karena dengan kondisi anaknya. Karena kenapa? Bagaimana katanya beliau mau komunikasi dengan anaknya sedangkan dia enggak tahu gitu kan? Karena ada hal-hal yang kita tidak paham, walaupun di sekolah kan kita di rumah juga harus tahu. Iya. Jadi bayangkan saja dia 5 tahun belajar. Saya maksudnya bukan juga ini ya, karena saya waktu mengajar di SLB, saya harus hafal bahasa isyarat. Nah, besok sudah memasukkan pun sudah memasuk ngajar.
1: Iya.
2: Saya harus tahu abjad CB itu satu hari.
1: Cepat gitu, harus iya. di press gitu ya.
2: Saya A sampai Z. Karena kenapa? Besok saya sudah masuk mengajar, senjata saya apa? Jadi senjata saya CB tadi. Jadi nanti beriringnya waktu baru saya bisa tahu banyak seperti iya, itu.
1: Luar biasa ya. Nah, Ilham juga dari pertemuan dengan Miss Pink dan juga Bu Hidayah ini jadi tahu nih. Kalau misalkan CB itu ternyata punya awalan dan akhiran gitu ya. Jadi kayak ada pengantar dulu sebelum ke makna sebenarnya yang ingin kita sampaikan ya. Iya, keren banget gitu ya. Nah, ini menarik sekali pendengar. Seperti yang sudah disampaikan juga dari Miss Pink, kalau misalkan dari pendengar ingin mengaksesnya, apalagi yang mereka berada di daerah-daerah yang tidak bisa mendapatkan mentor ya, itu sekarang sosial media ya, media daring itu bisa membantu ya. Mungkin di YouTube atau dimanapun bisa diakses. Nah, kembali tadi menariknya dari Miss Pink juga bilang, kalau misalkan dari Tunarung ini punya komunitas ya kan, mereka ini ternyata tetap kumpul gitu ya, alumni-alumni ini tetap saling mensupport. Apakah mereka juga kalau misalkan ada yang kayak masih membutuhkan pekerjaan, mereka masih belum, baru selesai mungkin ya, mereka juga mengcover, membantu teman-temannya atau bagaimana nih?
2: Iya, mereka kan juga istilahnya kalau sudah ditempatkan di industri jadi jembatan juga buat teman-temannya.
1: Jadi jembatan.
2: Jadi mereka itu kan saya lihat sekarang sudah istilahnya yang alumni-alumni ini sudah banyak, malahan ada yang sudah owner.
1: Sudah owner, wah.
2: Iya. Ada kan yang punya rumah makan Padang itu kan dia juga berasal dari SLB. Tapi sekarang itu kita lihat kondisinya itu malahan seperti sudah mau normal.
1: Yeah,
2: jadi mungkin karena banyak bergaul dengan interaksi, masyarakat, berinteraksi. Jadi seperti cuma kayak seperti cuma tinggal sedikit lagi. Jadi memang kayak memang ini anak-anak harus banyak lebih, makanya kenapa itu ada sekolah-sekolah inklusi. Jadi juga membantu anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik, bukan tapi yang di sekolah inklusi juga jangan juga yang normal ikuti yang disabel kan kadang-kadang nanti bisa terpengaruh. Tapi tergantunglah bagaimana anak-anak ini bisa, maksudnya tarik mereka untuk bisa jauh lebih baik.
1: Iya, kembali mungkin ya setidaknya step ke normal itu lebih terlihat gitu ya kan.
2: Jadi mereka kalau organisasi dan perkumpulan itu sampai sekarang itu, walaupun yang sudah tua juga saya lihat masih terkumpul sampai sekarang, masih berkumpul, masih ada di, kalau misalnya ada pesta tuh mereka semua pasti satu yang diundang datang semua.
1: Luar biasa ya.
2: Seperti itu.
1: Ini yang menarik nih. Nah, dari ini juga ini sesuai dengan topik kita ya. Jadi kita bisa tahu bahwa identitas dari bahasa isyarat ini bisa meluas gitu ya kan. Dengan apa yang juga disampaikan dari Miss Pink dan apa yang ditawarkan dari Bu Hidayah tadi ya. Nah, ini menarik. Jadi hak-hak komunikasi untuk bahasa isyarat itu bisa terpenuhi. Yang benar. Nah, ini sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita bahas ya untuk di perjumpaan kita terkait dengan bahasa isyarat. Tapi mungkin dari Bu Hidayah nih ya, satu yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat saat ini terkait dengan bahasa isyarat supaya identitas dan juga hak-hak untuk pemenuhan komunikasi itu bisa diakses siapapun. Silakan Bu Hidayah.
0: Hai teman-teman tuli, mau belajar bahasa isyarat? Datang isyarat tanpa isyarat IG-nya ya. Tapi kalau di sekolah, saya pakai bahasa CB ya. Di sekolah kita belajar abjad CB. CB A, B, C, D sampai Z ya. Itu kalau di sekolah. Kalau di luar boleh belajar di IG saya, isyarat tanpa isyarat. Semua bisa datang. dari kecil sampai dewasa, mau putus sekolah, mau yang sudah kawin sudah ini, boleh datang belajar di kebudayaan, di tempat di kebudayaan Sulawesi Tenggara. Apa namanya, setiap hari Minggu jam 2
1: jam
0: sampai selesai.
1: Baik, ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang menyaksikan kita di YouTube, seperti itu ya, mode bahasa isyaratnya ya. Baik, dari Miss Pink mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan bahasa isyarat dan identitasnya, supaya hak pemenuhan komunikasi ini itu bisa terpenuhi kepada khalayak ramai tentunya. Silakan.
2: Iya, buat terutama buat bapak dan ibu yang ada di luar sana ya, orang tua, jangan malas untuk mensekolahkan anak-anaknya, karena mereka adalah generasi penerus dari bangsa ini. Jadi ayo rajin sekolah, ayo masukkan anak-anak di tempat-tempat sekolah, karena kenapa, itu nanti akan membuat juga bapak dan ibu itu merasa bangga dengan mereka, karena di balik kekurangan itu ada anugerah yang Allah berikan.
1: Masya Allah, seperti itu ya pendengar. Terima kasih nih Miss Pink dan juga Bu Hidayah sudah memberikan kami kesempatan nih ya untuk memahami sedikit terkait dengan Sibi dan juga dari Sibindo ini ya. Jadi sedikit ada pencerahan nih apa yang harus diakses masyarakat supaya bahasa isyarat ini ya paten identitasnya ya. Karena jangan sampai kayak ada anak-anak karena tidak ada dukungan dari Sibi dan Sibindo ini, mereka malah bikin isyarat sendiri ya. Kan banyak sepertinya kasus seperti itu ya. Mereka bikin isyarat sendiri, akhirnya butuh dari bidang ekspor untuk menerjemahkannya ya, itu lagi. Iya, mending kita ikuti apa yang sudah ada rules secara umum gitu ya kan, supaya kita bisa saling memahami istilahnya. Baik, nah itu pendengar ya, untuk di kebersamaan kita sudah berbagi terkait dengan ruang disabilitas, terkait topik bahasa isyarat sebagai identitas dan hak komunikasi. Terima kasih Miss Pink dan juga Bu Hidayah sudah hadir dan menemani kita. Nanti masih akan lanjut untuk di perjumpaan kita ya, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan dengan Warta Berita dengan dinamika olahraga.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Benar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga. Berita Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi, tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Firial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Hari pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026. Kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf, turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabi.

0: Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Mor dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro M 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Kombipar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
1: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kombifan sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
0: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am Presented Kombipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya menemani untuk kebersamaan di siang hari ini dengan beberapa yang akan kita hadirkan menemani perjumpaan siang ini, pendengar. Salah satunya ini terkait dengan kondisi yang terjadi di wilayah Kalimantan ya. Saat ini memang lagi rawan dan juga sampai viral ya di sosial media, pendengar. Jadi saudara, penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, yang juga menyampaikan bahwa asap banyak membuat jarak pandang atau visibilitas menjadi terganggu. Dan jarak pandang ini salah satu faktor penting untuk keselamatan penerbangan tentunya. Dan kalau misalkan dari berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan itu dapat ditunda atau dialihkan ataupun dibatalkan, pendengar. Jadi keselamatan penerbangan yang merupakan prioritas utama ya, operator wajib juga melakukan penyesuaian kalau misalkan kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan. Dan tentunya terus dari hasil pantauan sendiri untuk kondisi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan ya untuk situasi yang terjadi di Kalimantan saat ini. Dan juga dari hasil pantauan, asap tebal paling berdampak pada operasi dari operasional Bandara Singkawang ya atau SKJ dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan, pendengar. Jadi penerbangan yang Transnusa terdampak juga ya dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Singkawang. Dan ada juga dari 153 penumpang dari SKJ ini terhambat, pendengar. Jadi Super RJ terdampak dengan 180 penumpang dan juga ada dari 87 penumpang dari SKJ. Dan di tanggal 18 Agustus kemarin, pendengar ya, jarak pandang itu sekitar 2000 meter. Dan Transnusa yang terdampak itu masing-masing 174 penumpang pada rute CGK ke SKJ dan juga sebaliknya. Dan sedangkan untuk Super Airjet masing-masing itu sekitar 180 sampai 179 penumpang. Dari tanggal 19 Agustus jarak pandang sekitar 2500 meter ya. Dan Transnusa yang terdampak masing-masing 164 sampai 165 penumpang dari rute CGK ke SKJ. Nah, penumpang terdampak ini memperoleh penanganan berupa full refund dan perubahan tanggal penerbangan secara gratis sampai 7 hari ke depan ya, pendengar. Dan di Kalimantan Timur ya, pemantauan dilakukan di 7 bandara udara ya, dari Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, dari APT Pranoto, Kalimarau, Nusantara, Data Dawai dan Maratau dan Malalan. Dan juga Bandara Nusantara ya, di mana tadi beberapa tempat tadi ya, pemantauan dilakukan juga di sejumlah bandara di Jili Riwu, Iskandar, Haji Hasan, Haji M. Sidik, Tumbang Sambak, Kuala Rukurun, Kuala Pembuang, Sanggu dan juga Bandara Khusus Puruk Cahu. Dan terakhir di Bandara Tumbang Sambang dan juga di Bandara Khusus Puruk Cahu yang beroperasi yang masih terbilang masih normal. Nah, itu beberapa untuk di situasi saat ini ya di Kalimantan, beberapa rute yang dibatalkan karena kondisi dari karhutla yang semakin menjadi-jadi ya untuk di wilayah sana. Semoga berangsur membaik dan kembali normal seperti semula. Kita masih hadirkan beberapa hal menarik lainnya untuk menemani aktivitas pendengar ya di siang hari ini, di waktu istirahat siang ini masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

hari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Kita masih berbagi ya terkait dengan karhutlah ini. Ternyata dari Presiden Prabowo Subianto juga bertolak ke Pulau Kalimantan ya. Dan pesawat kepresidenan yang membawa kepala negara yang lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma dari Jakarta menuju Bandara Supadio ya Pontianak Kalimantan Barat. Dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menyampaikan juga bahwa Presiden Prabowo akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan kepala negara juga akan memimpin langsung untuk upaya penanganan di sejumlah wilayah di Kalimantan, pendengar. Dari Seskap Teddy juga menjelaskan kalau kedatangan dari Presiden Prabowo ke Kalimantan untuk memastikan ya penanganan karhutla ini dari tim gabungan ya yaitu berjalan sesuai dengan instruksinya. Dari Seskap juga bahwa mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini memerintahkan dan membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI Polri untuk turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan, pendengar. Dan sehari sebelumnya ya, dari Presiden Prabowo ini telah menginstruksikan dari para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Dan pembagian tugas ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat ya, dan tentunya menjadi dari pergerakan yang terpadu dan serentak. Dan pembagian tugas ini juga dari Presiden Prabowo yang menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat, yang selanjutnya juga dari Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dan Wakapolri ditugaskan untuk atasi karhutla di Kalimantan Tengah. Dari Presiden yang menugaskan juga Kepala Staf Angkatan Laut ya dari KSAL bersama Astamaops Polri untuk memimpin penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sedangkan Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Dan darinya juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan supaya seluruh jajaran bergerak cepat ya sampai kebakaran ini dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak itu bisa tercover. Penanganan cepat supaya masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Dari Presiden juga menginstruksikan untuk penanganan karhutla ini dilakukan seoptimal mungkin sehingga masyarakat ini bisa kembali beraktivitas dengan normal. Dan Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan Barat ini juga menunjukkan bahwa keseriusan ya pemerintah untuk mempercepat pengendalian karhutla. Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum untuk setiap pelanggaran yang ditemukan di peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, pendengar. Kita masih akan menemani untuk di perjumpaan kita ya di siang hari ini, menemani aktivitas pendengar dan menghadirkan beberapa informasi lainnya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita masih berbagi ya untuk menemani aktivitas pendengar. Kita hadirkan juga tadi dengan informasi terkait karhutla di wilayah Kalimantan. Selain itu juga kita beralih nih ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya dari Wakatobi, di mana dari Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara, yaitu dari Haliana yang menyerahkan insentif kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk tahun 2026 yang dilangsungkan di Gedung Dharma Wanita Wangi-Wangi, pendengar. Dan penyerahan insentif ini yang menjadi bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk para anggota paskibraka yang sudah sukses menjalankan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu juga penyerahan insentif ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan dari tugas yang sudah dilaksanakan, tapi juga menjadi motivasi untuk para anggota paskibraka supaya terus menjaga kedisiplinan, mengembangkan juga potensi diri, dan menjadi generasi muda yang mampu memberikan kontribusi untuk keluarga, daerah, dan bangsa dan negara. Dari Haliana juga yang menyampaikan bahwa apresiasi dan terima kasih ya kepada seluruh anggota paskibraka yang dan juga pelatih pendamping dan juga dari pamong yang sudah bekerja keras selama proses pembentukan hingga pelaksanaan tugas tersebut. Haliana juga mengakui bahwa menjadi anggota paskibraka ini bukan sesuatu yang mudah ya. Para anggota ini melatih proses latihan yang panjang. Dan dari Haliana juga yang menyampaikan bahwa pengalaman menjadi paskibraka ini menjadi sebagai modal untuk menghadapi dari masa depan nantinya. Haliana juga berpesan untuk kepada anggota paskibraka ini yang tidak supaya tidak takut memiliki cita-cita dan berani bermimpi besar ya, karena mereka punya modal dari paskibraka ini yang sudah terlatih tentunya dari segi keterampilan yang mereka miliki dan juga dari segi karakter yang mereka bangun. Dan selain itu juga anak yang memiliki kesempatan yang sama juga ya, setiap anak memang pasti memiliki kesempatan yang sama meraih keberhasilan, termasuk juga anak-anak yang berasal dari daerah kepulauan seperti Wakatobi. Apalagi untuk setiap tahun Wakatobi ternyata memiliki juga perwakilan ya, dan untuk seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional. Dari Sekretaris Jenderal Sekjen Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspek Sindo ini juga menyampaikan bahwa para anggota paskibraka ini terus mengembangkan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Sementara itu untuk kepala badan melalui kepala bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kesbangpol ya, dari Kabupaten Wakatobi, Ali Husaini, yang menyampaikan juga bahwa darinya apresiasi untuk perhatian dan pemerintah kepada kabupaten dan juga para anggota paskibraka. Ali Husaini juga mengungkapkan bahwa di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian untuk insentif untuk anggota paskibraka. Sejumlah insentif ini yang diberikan ya, itu sekitaran besarannya 1,4 juta per orangnya, dan pada tahun ini juga justru mengalami peningkatan meskipun berada dalam kondisi efisiensi. Yang dulunya 1,4 juta ya, sekarang di masa efisiensi ini bahkan bisa menjadi 2,4. Menurut Ahli Husaini juga bahwa patut disyukuri karena pemerintah daerah memberikan ruang dan perhatian untuk mendukung seluruh proses pembentukan dari paskibraka Kabupaten Wakatobi. Ya, masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya untuk di siang hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar di kesempatan perjumpaan kita siang hari ini, nanti juga untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan hadirkan dengan warta berita daerah untuk menemani aktivitas pendengar ya. Mungkin saja yang sedang bersantai ya, karena di momen untuk di siang hari ini cukup panas ya. Dan diteriknya matahari saat ini, semoga saja aktivitas pendengar tetap baik, karena kita masih akan lanjut tentunya dengan informasi yang akan kita hadirkan. Nah, masih ada beberapa lagu yang akan kita bagikan untuk kebersamaan kita sebelum bergabung untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Dinas Sosial Kota selama ini melalui program atensi asistensi rehabilitasi sosial terkait dengan penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar.
2: Ada beberapa kecamatan yang masih memiliki lahan kosong paling potensi terjadinya kebakaran.
0: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. Program atensi Dinsos Kendari merespon kebutuhan warga kurang mampu. BPBD Kota Kendari petakan titik rawan kebakaran. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bersama saya Riko Ilham.

0: Program Atensi Dinsos Kendari hadir merespon kebutuhan warga kurang mampu memastikan perlindungan sosial menyeluruh dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan nasional dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Kendari terus menyalurkan program asistensi rehabilitasi sosial atau yang lebih dikenal sebagai bantuan atensi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini dirancang bukan sekedar untuk meringankan beban sesaat, melainkan memulihkan kemandirian warga yang berada dalam kondisi rentan melalui serangkaian komponen layanan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima. Hingga sepanjang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 77 kepala keluarga manfaat di Kota Kendari telah menerima bantuan tersebut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, Husni Mubarak, menjelaskan pelaksanaan penyaluran bantuan atensi sejauh ini berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Dinas Sosial Kota selama ini melalui program atensi asistensi rehabilitasi sosial di rehabilitasi sosial terkait dengan penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, gelandangan pengemis, serta perempuan rawan ekonomi berjalan dengan baik. Tahun 2026 ini sudah kurang lebih 77 orang yang mendapatkan bantuan itu yang melalui program nasional dari Kemensos.
1: Ia menjelaskan nilai bantuan yang diterima setiap penerima berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.400.000 dalam bentuk uang tunai. Namun dana tersebut tidak diberikan secara langsung untuk dikelola sendiri oleh penerima, melainkan dikonversikan terlebih dahulu menjadi barang kebutuhan dasar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian yang telah dilakukan petugas dinas sosial sebelumnya. Selain bantuan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Kota Kendari juga menyalurkan bantuan kewirausahaan dalam kerangka program yang sama, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok penerima manfaat lainnya yang memiliki kemauan untuk berusaha guna membantu mereka membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. Dengan mekanisme konversi dana menjadi barang kebutuhan, program ini diharapkan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga menjadi langkah awal meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penerima manfaat. Dinas Sosial Kota Kendari berkomitmen terus memantau dan memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang berhak, sehingga kehadiran negara dapat benar dirasakan manfaat oleh warga yang paling membutuhkan di Kota Kendari.
0: Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, karena dengan dukungan keluarga, sekolah, lingkungan, dan juga kesempatan pengembangan potensi. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Yuliana Linda.
3: Keterbatasan bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti berkarya dan mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki kemampuan yang dapat diasah melalui kesempatan, dukungan lingkungan, serta keberanian untuk mencoba berbagai hal positif.
4: Sebenarnya seni ini sangat berperan aktif ya, karena anak-anak itu anak-anak disabilitas harus dibekali dengan seni. Karena seni ini yang akan kedepannya mereka lebih percaya diri, yang akan kedepannya juga mereka bisa istilahnya mengembangkan minat bakat mereka melalui seni. Jadi memang anak-anak ketika sudah masuk sekolah, istilahnya peran di bidang seni itu yang banyak diminati.
3: Miss Pink menilai dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri, kesempatan untuk tampil, mengikuti kegiatan seni, maupun mengembangkan keterampilan dapat membantu anak mengenali kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, psikolog klinis anak dan remaja sekaligus pemilik Labirin Children Center, Andi Rizky Amelia, menjelaskan keterbatasan tidak menentukan nilai maupun masa depan seseorang. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing.
5: Yang pertama, karena kita punya hak untuk bisa berkembang ya, skill-skill kita kayak gitu, dan memang ini harus ada ruang gitu ya, terutama orang tua, dari istilahnya basic dari perkembangan kita kan di rumah ya, jadi di diusahakan ya memang orang tua harus aware gitu ya tentang perkembangan anak, terus kemudian bagaimana minat-minat ini terbentuk itu kan dari orang tua dulu nih treatmentnya gitu. Terus kemudian nanti di lingkungan sekolah pemilihan tempat belajar yang lembaga pendidikan yang tepat.
3: Menurut Andi Rizky, orang tua perlu menghindari perbandingan antara anak dengan teman sebaya karena setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berbeda. Lingkungan yang aman, suportif, dan memberikan kesempatan berkembang akan membantu anak menemukan potensi terbaiknya. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi kunci agar setiap anak, termasuk anak dengan keterbatasan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Optimalkan lahan kosong, pemerintah Kota Kendari tanam cabai guna menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kegiatan penanaman cabai merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, meningkatkan produksi pangan, dan juga mengoptimalkan lahan yang tersedia di wilayah perkotaan. Menurut Siska, meskipun Kota Kendari bukan merupakan daerah yang mampu memproduksi kebutuhan pangan secara utuh, pemerintah tetap dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian yakni cabai, sebab harga cabai saat ini ya, di mana untuk harga cabai sendiri telah mendekati Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai keriting berada di kisaran Rp57.000 per kilogramnya. Melalui gerakan penanaman pemanfaatan lahan kosong dapat berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat, sehingga produksi pangan lokal meningkat, ketergantungan pasokan dari luar daerah berkurang, dan tekanan inflasi dapat dikendalikan. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Babau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Babau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Babau Afriansyah melaporkan.
6: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengeringan kekeringan. Tapi itu pun juga
7: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Babau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Babau Ibnu Wahid mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
6: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG, dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengeringan kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco, dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
7: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka-tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana di Kepulauan Buton, ASKO resmi buka toko pertama di Bau-Bau guna memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan, hingga gaya hidup. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
8: Perdana di Kepulauan Buton, ASKO jaringan retail penyedia kebutuhan rumah dan gaya hidup resmi membuka toko perdananya di Kota Bau-Bau pada Sabtu 21 Agustus. Pembukaan toko ini menjadi bagian dari strategi ekspansi ASKO di kawasan Indonesia Timur. Kehadiran ASKO sekaligus menambah pilihan masyarakat Kota Bau-Bau dan sekitarnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan, hingga gaya hidup. Peresmian toko yang berlokasi Jalan Batu Ambari atau di lokasi XMGM tersebut turut dihadiri Wali Kota Bau-Bau, sejumlah unsur Forkopimda, serta Kepala OPD Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi langkah ASKO membuka gerai di Bau-Bau di tengah kondisi perekonomian yang dinilai masih menghadapi tantangan. Menurutnya, keputusan ASKO melakukan ekspansi ke Bau-Bau menunjukkan potensi ekonomi daerah masih terbuka dan tidak sepenuhnya mencerminkan anggapan mengenai lesunya aktivitas ekonomi.
9: Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih dan selamat mengunjungi ASKO yang membuka cabang di Bau-Bau. Seperti tadi penyampaian saya, bahwa ini merupakan satu kejutan untuk kita di Bau-Bau. Bagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa ekonomi kita menurun, tapi ASKO berani juga. Dan ini bukan bahwa dengan dibukanya ini berarti ekonomi tidak. Ekonomi ini bukan menurun, justru melambung. Dan saya dengar akan membuka lagi gerai selanjutnya. Dan ini bisa dilaksanakan.
8: Yusran juga berharap ASKO dapat menggandeng pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal sehingga keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat Bau-Bau. Sementara Sales dan Operation General Manager ASKO Satria Marino mengatakan pembukaan ASKO Bau-Bau merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk semakin dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, ASKO ingin memperluas akses masyarakat terhadap berbagai solusi kebutuhan rumah dan gaya hidup melalui produk yang lengkap, solutif, dan inovatif. Ia mengatakan, masyarakat Kepulauan Buton kini dapat memenuhi kebutuhan rumah dan gaya hidup dalam satu destinasi tanpa harus berpergian jauh ke Kendari ataupun kota lainnya.
10: Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir di sini, memberikan satu semangat baru bagi perekonomian Bau-Bau, bahwa kita meyakini, bahwa kita membuka cabang di sini otomatis sudah melihat segala jenis alasannya dan kondisi yang ada di sini. Kita memperhatikan bahwa Bau-Bau ini memiliki tren positif dalam pertumbuhan ekonominya, maka kita berpikir mantap membuka cabang kita di sini dengan waktu yang sangat singkat bahkan.
8: Adapun produk yang tersedia mencakup kebutuhan home indoor, home outdoor, hingga home improvement. Kehadiran ASKO Bau-Bau juga membawa dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Sebanyak 90% tenaga kerja di ASKO Bau-Bau merupakan putra-putri daerah. Dengan dibukanya ASKO Bau-Bau, perusahaan kini memiliki 3 toko di Sulawesi Tenggara, 18 toko di Pulau Sulawesi, serta 277 toko yang tersebar di 98 kota di Indonesia. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: BPBD Kota Kendari petakan titik rawan kebakaran, perkuat kesiapsiagaan penanganan dini. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendari menyusun peta sebaran titik rawan kebakaran di seluruh kecamatan sekota Kendari. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif mengurangi resiko kebakaran pemukiman yang kerap terjadi, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan pemetaan ini dilakukan melalui survei lapangan dan verifikasi data kejadian kebakaran 3 tahun terakhir. Hasilnya teridentifikasi belasan titik rawan yang tersebar di Kecamatan Kadia, Buatu, Kendari Barat, dan Baruga, wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi serta akses jalan yang sempit.
11: Ada beberapa kecamatan yang masih memiliki lahan kosong. Kalau hutan kita sebenarnya tahura yang paling potensi terjadinya kebakaran. Kemudian di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan milik warga, baik itu ada di Kecamatan Puatu, karena di situ masih banyak lahan kosong ya, yang berdekatan dengan pemukiman ya, kemudian di Kalia juga, kemudian di Baruga.
1: Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan penanggulangan dini di lokasi yang dinilai paling rentan. Sosialisasi keselamatan kebakaran pun mulai digencarkan ke rumah warga, sekolah, dan tempat ibadah, agar masyarakat turut berperan aktif mencegah kebakaran sejak dini. Cornelius Padang menegaskan upaya ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak warga untuk selalu memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan di area yang mudah terbakar, serta segera melaporkan tanda-tanda potensi kebakaran ke pihak berwenang. Kerjasama antara pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa, sehingga Kota Kendari menjadi kota yang tangguh menghadapi segala potensi bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program Atensi Dinsos Kendari merespon kebutuhan warga kurang mampu. BPBD Kota Kendari petakan titik rawan kebakaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Musik request 100% Indonesia. Mendengar perjumpaan kita untuk di interaktif sore ini ya, untuk penanggalan tanggal 22 Agustus 2026. Hadir menemani pendengar dengan rangkaian lagu-lagu yang tentunya bisa di request. Kita juga live di via TikTok, silakan bergabung bersama kita untuk berbagi requestan di sore ini ya. Silakan bergabung di 081354509627 di via WhatsApp dan tadi di via TikTok juga kita hadir. Selain itu di via telepon ya di 0401312400008. Dan di awal sore ini ya, lagu apa nih yang enak ya? Sebagai pengantar untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia. Mungkin lagu dari Eklat nih ya. Oke, kita keep lagu Eklat dan juga Tulus mungkin. Kalau Tulus ini ada banyak nih ya. Mungkin dari pendengar juga ingin request dari penyanyi yang sama ya, dari Tulus ataupun ada yang ingin request dari penyanyi lain, Yura Yunita atau dari Marcel atau dari Malik and Essential, yang manapun dari pendengar ya. Hari ini kita akan hadirkan dari sejumlah requestan dan via TikTok ya kita hadir. Untuk ini sekarang udah ada banyak juga yang ikutan nimbrung bersama kita ya. Ada dari siapa nih? Arena Sulawesi. Ada dari You atau Reski nih? Reski kayaknya. Reski, wah, thank you banget nih udah follow kita ya, Reski, thank you. Ada Barikal, Lisna, Bayani, ada Ramli juga ya. Selamat datang di 100% Indonesia. Dan lagu dari Tulus tadi ya, sampai lupa deh. Lagunya Tulus, ya, banyak nih kalau lagu dari Tulus ya. 1000 tahun lamanya, sewindu kali ya. Sudah sewindu. Nah ini juga dan lagu dari ini Yura Yunita juga mungkin ya. Pokoknya ini beberapa di playlist kita yang kita hadirkan ya. Kita masih keep dulu ya, untuk yang ingin bergabung nanti bisa request juga atau mungkin di lagu lain. Bang Bakul ya, ke ruang apa nih? Ruang baru dong, apa nih? Kalau lu ruang baru. Iya, Bang Bakul. Selamat sore ya. Nah, apa nih? Oke, lagunya Ruang Baru. Kirain apaan gitu ya. Ruang Baru. Oke. Ruang Baru atau Ruang Rindu nih? Ruang Baru ya. Ruang Baru. Ada yang sudah bergabung bersama kita. Oh, halo Jaros Narahman. Selamat sore. Kita sapa dulu dari via ini telepon ya. Ada yang sudah bergabung dari Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bun Ilham.
0: Iya. Gimana nih pestanya? Masih pesta enggak nih?
1: Lagi dibikin dekornya.
0: Ternyata kemarin tuh baru ancang-ancang rupanya.
1: Kemarin cuma dutunya.
0: Iya, sekarang baru dekornya gitu Bunda ya.
1: Sekarang dekornya, besok acaranya nih.
0: Besok acaranya.
1: Besok, ya. Akan nikah jam 9 besok.
0: Oke, nanti
1: malam ada domino, sebentar malam lagi.
0: Ada domino sebentar malam, waduh boleh tuh ya. Kayaknya Ilham pengen apa ya, ceritanya kayak jalan-jalan.
1: Ya, ikut gabung dong,
0: domino. Ikut gabung.
1: Malam lagi ada.
0: Malam ada ya, baik-baik. Waduh, seru tuh kayaknya ya kalau kita jalan-jalan main domino ya malam-malam.
1: Saya juga mau lulunya sebentar.
0: Wih. Kayaknya rame nih ya tempatnya Bunda ya.
1: Iya, rame sekali tuh di depan itu. Nah, bapak-bapak bantu orang bikin dekor.
0: Siap nih Bunda. Nah, kalau untuk sore hari ini ya Bunda, ya mungkin lagi apa namanya, lagi perhatiin mungkin ya, yang lagi memprepare pesta di sana ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Nah, ini juga
1: bantu-bantu orang.
0: Oh, bantu-bantu juga nih Bunda.
1: Kalau saya nggak pergi anak-anakku semua, kalau saya jaga cuti semua di rumah dan nggak keluar.
0: Biar mamanya yang pergi ya.
1: Mamanya yang pergi semua.
0: Pergi temanin acara, oke. Nah Bunda, mau request lagu apa nih untuk sore hari ini? Kebetulan tadi sudah ada yang bergabung dari Bang Bakul untuk via TikTok ya. Request lagunya Ruang Baru. Apa ini? Ruang Baru ya. Oke. Silakan nih untuk Bunda sendiri apa nih requestannya?
1: Mau request lagunya Ungu.
0: Ungu, yang judulnya apa nih Bunda?
1: Hampa.
0: Hampa. Ungu, hampa ya. Hampa. Hampa, mana dia hampa nih? Ya harus di ini kayaknya, karena banyak banget ternyata judulnya. Hampa. Oke, ada nih Bunda.
1: Iya.
0: Siap. Oke, mau menyapa siapa aja nih Bunda?
1: Ya, salam-salamnya buat pertama-tama buat Bung Ilham, Bung Riko.
0: Iya. Riko lagi nih kita jadinya.
1: Pak Ilham. Selamat sore bersama Bang Ali, Bang Ferry juga. Salam sehat selalu semuanya. Semoga selalu bahagia.
0: Amin.
1: Menemani kita di udara ya. Kita selalu berkomunikasi dengan baik.
0: Amin.
1: Ada Ibu Nyartin,
0: iya.
1: Ada juga ada Bunda Emil, ada Pak Jua, ada Pak Nasrun, ada Ibu Farida, ada Pak Andi di Batam, semua di Pagawin juga ada Purnama Sari. Siapa ya? Ada Febi di Kota Lama.
0: Mbak Febi.
1: Ada Astro di Lambu ya.
0: Iya.
1: Terus ada sepatah bisa gabung juga yang Mandigong ya, gabung dong. Ya, buat semuanya saja. Itu ada Mas Wandi.
0: Mas Wandi juga siap nih Bunda.
1: Makasih banyak teman-teman. Semua tempat terkecuali.
0: Semuanya tempat terkecuali. Iya.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Tiara yang sudah berbagi dengan lagunya Ungu, Hampa Hatiku. Nah itu tadi ya dari Bunda, Hampa Hatiku dari Ungu. Nah ini juga via TikTok udah banyak yang bergabung ta. Contohnya dari Bang Bakul katanya, Ruang Rindu mah acara tar malam. Iya benar. Berarti benar lagunya ya, Ruang Baru. Ruang Baru yang lagunya dari ini ya, mana dia, Barsena Besandi ya. Besandi ya. Dan juga dari Febrianti gabung bersama kita ya, katanya kak request Sumpah Mati dari Selena Grace. Siap ya, kita sediain Febrianti ya, nanti lagunya kita putarin. Dan juga dari Jeruk nih ya, sudah bergabung bersama kita. Hai Bang, hai juga. Boleh request bersama kita, mau request lagu apa nih? Atau dari Bunda Rosna juga nih, mau request lagu apa nih Bunda Rosna ya? Sudah menyapa kita juga. Kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita ya untuk di sore hari ini di 100% Indonesia. Nanti kita akan balik lagi untuk menyapa pendengar. Dan juga untuk di via TikTok, Ilham masih akan tanya-tanya sedikit ya, sedikit lebih panjang. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar. Kita masih berbagi ya untuk di perjumpaan kita. Dan ini beberapa ada lagi yang request kita ya. Kita bacain dulu ya. 1 per 5 per 7 per 8. Waduh. Ini ada yang gabung tadi dari Michelle ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tiastuti juga. 100% Indonesia Kak Ilham. Iya betul sekali dengan Ilham di sini. Dari Michelle katanya request lagunya Biarkan Aku Menangis. Pantas lagunya Biarkan Aku Menangis. Ternyata Michelle lagi, ya, lagi datang ini planet Jupiter gitu ya. Tommy J. Pisa ya, oke, nanti kita akan putarin. Kita sudah ada keep di playlist kita ya Michelle lagunya. Dari Tiastuti juga request dong lagunya Devia Elina, judulnya Kenanglah Aku, Kenanglah Aku. Lagunya untuk buat semuanya aja katanya, siap. Nah, iya Michelle juga tadi sempat ngomong katanya lagi galau. Oke, lagi galau. Ternyata ini penyebab dia galau. Lagi galau. Ini penyebab Michelle galau ya kan? Aduh, kirain galau kenapa gitu ya. Dari Tiastuti, Kenanglah Aku Sayang. Oke, kita akan sayang. Maksudnya kita akan kenang. Maksudnya kita puterin lagunya. Apa lagi nih? Siapa lagi nih yang masuk? Dari siapa nih? Oh, ada Nas. Nas apa nih? Kak, request kaku. Kaku apa nih? Kok kagu? Tiba-tiba langsung kagu? Bagaimana? Senja di Sudut Kota, oh lagunya Niji ya, Senja di Sudut Kota ya. Lagunya Niji gak sih? Coba kita lihat dulu ya. Senja di Sudut Kota. Mana nih Senja? Ah ini dia. Adanya Senja di Batas Kota, yang mana nih? Di Sudut Kota dia, ini di Batas Kota nih yang ada. Senja di Batas Kota. Mungkin lagu dari, coba kita lihat dulu ya. Senja di Batas Kota. Rati Purwasih ya. Oke, Rati Purwasih. Di Batas Kota. Oke, berubah lagi ya, dari Sudut Kota ke Batas. Oke, Rati Purwati ya. Di Batas Kota ini ku. Oke. Sudah banyak lagu nih ternyata di request untuk di perjumpaan ini. Tapi kita masih undang juga buat pendengar yang masih ingin berbagi untuk kebersamaan kita dengan lagu-lagu requestnya. Dari Sudut Kota ke Batas Kota. Iya. Tadi dari Michelle ya. Tadi Michelle galaunya karena ini ya. Karena datang itu tadi, datang planet. Senja Sudut Kota. Oh iya, siap. Maaf ya Michelle, agak-agak sensitif kita. Bicara bisik-bisik aja. Datang bintang katanya Michelle, lagi datang bintang. Langsung kita sapa dulu kalau begitu dari Bunda Niartin sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Niartin.
1: Halo juga.
0: Iya. Gimana nih kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bunda lagi sendiri?
1: Iya sendiri terus.
0: Iya, kalau Ilham ada berlima mana ya tadi? Ada Awi, ada Saidin, ada semua di sini. Sendiri terus ya. Iya, kapan ramenya? Biasanya mungkin pas Lebaran kayaknya ya, momen hari raya mungkin, Bunda ya.
1: Iya, kemungkinan begitu.
0: Begitu ya, aduh, pakai kemungkinan lagi, berarti agak meragukan ya, Bunda ya.
1: Banyak juga anak-anak lagi sibuk.
0: Lagi sibuk sih ya, Bunda. Semoga ada waktu luang gitu ya, bisa berkunjung gitu, Bunda ya.
1: Iya.
0: Bunda mau request lagu apa sore ini? Silakan, Bunda.
1: Iya, kalau bisa saya mau request lagunya Boy Sandi.
0: Boy Sandi, coba. Boy Sandi.
1: Jangan ditanya kenapa aku pergi, kemana aku pergi.
0: Oke, jangan ditanya kemana aku pergi ya. Boy Sandi, coba kita cek dulu di sini ya. Kita cek dulu. Boy Sandi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Baik nih Bunda ya. Ah ini dia Boy Sandi. Oh Boy Sandi yang ini ya. Oke. Siap Bunda. Oke, kita sudah punya, kita keep lagunya Bunda. Nah, Bunda, ini untuk sore ini ya, Bunda, banyak sekali yang udah gabung. Ada tadi Bunda Tiara, Michelle di via TikTok. Mau disapa dulu mungkin, silakan Bunda.
1: Iya, lagu ini spesial untuk Bang Ilham bersama operatornya. Selamat bertugas, semoga selalu sehat dan panjang umur. Walaupun agar kita selalu berdua.
0: Amin.
1: Ada Bunda Tiara tadi, terima kasih soalnya Bunda. Semoga kita selalu sehat. Walaupun

0: Untuk semua mamanya saja tanpa kecuali Bandang.
1: Untuk semuanya. Siap Bunda. Thank you banget Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia untuk Bunda Tia, Bunda Niartin. Kok Tiara lagi? Bunda Niartin. Nah itu dia dari Michelle yang menyapa kita juga di via TikTok ya. Datang bintang dia nih, lagi datang bintang-bintang ya. Kalau datang bintang matahari dong, ini agak ngeri ya kalau matahari yang mendatang, jangan. Takut. Michelle juga bilang nih katanya gak apa-apa kok kak. Iya ya, pelan-pelan dulu dikit ya. Soalnya takutnya pas Ilham saranin ini minum air hangat nanti tambah marah ya, jangan. Jangan kita sih. Kita belajar dari apa yang terjadi di sosial media ya. Menyinggung minum air panas langsung air hangat malah makin ini jadi. Oke. Okay. Dari Nas ini. Aduh, yang mana sih Nas ya? Senja di batas kota, batas mana lagi yang harus kuberikan? Asik sekali. Oke, kita cariin dulu nih lagu dari Nas ya. Senja sudut kota. Senja sudut kota. Oke, dari Samuel Cipta ya. Samuel Cipta ya, Nas. Iya, Nas nih kayaknya jaraknya sangat dekat ya. Kok aku merasa kayak familiar banget dengan Nas ini. Di mana ya? Pernah melihatnya, pernah mendengarnya. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ya. Nah, kita bermain di lagu dulu nih ya. Masih banyak lagu yang soalnya kita mau play untuk berbagi di perjumpaan kita di 100% Indonesia. Kita akan menyapa lagi ya setelah beberapa lagu yang sudah di request untuk sore hari ini. Tapi kita cek dulu nih, kita mulai dari mana ya tadi? Oh, dari lagu dari Michelle dulu ya. Tommy Jepisa, Biarkan Aku Menangis ya. Kita bisik-bisik soalnya dia lagi. Oke, ini dia lagunya.

Musik Request 100% Indonesia. Masih berbagi untuk perjumpaan sore ini. Coba kita lihat dulu nih ya, banyak yang sudah hadir menemani kita sore ini. Banyak requestan gitu ya, kita bacain dulu semua-mua-mua-muanya ya. Siapa nih dari Tuti? Tuti gabung bersama kita. Katanya 100% Indonesia, request dong lagunya Best Jam Bukan Pujangga. Siap. Udah ada di playlist. Selain itu juga ada siapa lagi ya? Ada Yukti ya. Kita panggilnya Yukti, Made atau Gusti. Ya, pokoknya yang itulah ya. Udah kita bersuara juga bersama tadi. Dan belum ditahu nih dia Yukti mau request lagu apa. Yukti gak bisa katanya kita sebut Yukti, katanya itu panggilan khusus orang yang sayang sama dia, jadi kita panggilnya Gusti aja katanya. Iya, jadi kita belum disayang pendengar ya sama si Yukti ini. Nah, apalagi nih rekaman udah diedit. Wah, itu gak tahu nih ya, kita tanya Wala dulu. Dari Tuti nih lagi, lagunya T5 kak, judulnya Kau. Terima kasih udah diputarkan. Belum kita putarkan, baru juga kita mau cek dulu ya. Kita cek dulu ombaknya. Oh, jam waker. Jam waker ya, coba kita lihat nih. Jam waker. Mana tuh jam waker? Jam waker. Jam gini ya kayaknya. Ini dia jam. Jam waker. Mana tuh jam? Jam waker. Mana tuh? Ya, kita cek dulu nih ya untuk jam wakernya apakah aktif wala. Jam waker mana nih? Oh, ini dia. Aku versus jam waker maksudnya. Aku versus jam waker. Oke. Kita keep dulu nih ya. Kita taruh dulu kita taruh di luar. Di pintu luar. Halo lagi Michelle. Michelle udah mood kembali. Kayaknya Michelle tadi sempat lagi ini apa, menenangkan diri. Dua lagunya udah kita putarin tadi. Iya, Jamrud benar. Tidak, kita udah keep di playlist ya. Iya benar, udah diputarin tadi lagunya. Waduh, misal kemana aja tadi? Tunggu dulu ya, pada cepet banget yang komen. Ini kita lihat dulu nih tadi requestannya dari Mbak Tuti tadi. Request lagunya siapa nih? Yang judulnya T5 ya? Yang judulnya T5 maksudnya. T5. Adakah judulnya aku ya? Judulnya kau. Kau bukan aku pendengar ya. T5 kau. Wih, ada nih. Oke, udah lama banget nih lagu ya. Lama tak mendengarnya. Oke, siapa lagi yang kita lihat dulu nih? Tadi sudah ada dari siapa aja tuh? Michelle. Hai kak, aku sering live sama kak Yesi. Ah, ini Yukti ya. Iya, baku sapa aja kalian nih ya, Michelle sama Yukti. Maksudnya Gusti, aduh, susah banget nih mau dipanggil namanya. Anjas Jupara juga udah gabung bersama kita ya. RR Kendar request 100% Indonesia, request dong laguku, lagunya nih. Siska. Siksa Cinta Segitiga ya. Siksa Cinta Segitiga. Oke. Mana tuh ya Siksa? YouTube nih. Mana nih? Iya, soalnya lagunya ini ya, sulit ditemukan. Aduh, Siksa. Nah, iya, jadi dia penyanyi lokal nih dari Bang Anjas ya. Siapa tahu ada yang mau play juga nih lagu, ya bisa dibilang lagu yang diciptakan dari Bang Anjas gitu ya. Siksa Cinta Segitiga. Oke, nanti kita akan play nih untuk Bang Anjas. Kita bermain dulu dengan banyak lagu requestan yang belum kita putarkan ya untuk di sore hari ini. Tapi kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Dan kita mau tutup nih ya. Kita bukan mau tutup toko atau mau tutup kabupaten, bukan. Kita mau tutup untuk di 100% Indonesia ya, karena sudah bergabung berbagi bersama ya selama 1 jam setengah gitu ya kan, dari setengah 3 tadi sampai sekarang ini. Menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia karena pendengar sudah banyak sekali yang bergabung bersama kita, dari Astuti Taizit ya, dan juga dari banyak nih ya, Michel tadi juga bergabung, ada Yusti, Gusti lah ya. Ada Cantika juga ya, tapi udah di sesi akhir di perjumpaan kita. Dan mungkin kalau dari Cantika ya, yang mau bergabung dengan lagu requestan seperti apa nih, setiap band asmara ya, nanti ya kita akan putarin setelah ini. Dan lagu dari Jamrud, Aku versus Jamwaker, menjadi penutup perjumpaan kita untuk di sore hari ini. Terima kasih sudah berbagi bersama kita dan juga request lagu. Aduh, ada Bang Sepupu, sayang banget ini udah menutup perjumpaannya. Mungkin next time Bang Sepupu ya, thank you banget udah gabung. Dan juga yang sudah bergabung di via telepon tadi, Bunda Tiara, Bunda Niartin ya, thank you banget. Nah, ini dia lagu dari Jamrud ya, untuk penghujung 100% Indonesia, Aku versus Jamwaker.

0: informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih dengan Ilham tentunya ya untuk di kebersamaan sore hari ini, dan masih menghadirkan juga beberapa informasi dan untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Ini salah satunya seperti dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tenggara, yang di mana dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK Sulawesi Tenggara itu mematangkan persiapan pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan.

Pangan atau BIK ya untuk 2026 ini, yang dimana dijadwalkan berlangsung untuk di wilayah Kota Kendari, tepatnya minggu ketiga atau keempat di bulan Oktober nanti tahun 2026. Nah, persiapan ini dibahas untuk rapat koordinasi ya, itu di dalam rapat koordinasi yang digelar di salah satu tempat yang ada di Kota Kendari dan dihadiri oleh 47 perwakilan pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK dan juga perwakilan dari event organizer. Kepala OJK Sulawesi Tenggara sekaligus pembina FKIJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, yang juga menyampaikan kalau BIK 2026 ini menjadi ruang kolaborasi industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dari UMKM juga, dan komunitas serta masyarakat untuk memperluas literasi dan akses untuk produk dan layanan keuangan pendengar. Dari BIK ini menjadi momentum juga untuk memperkuat sinergi industri jasa keuangan ya dengan pemerintah daerah, UMKM, komunitas, dan juga masyarakat. Jadi rangkaian kegiatan ini yang disiapkan itu mampu untuk menghadirkan tentunya dari segi edukasi keuangan dan juga membuka akses masyarakat untuk produk juga layanan jasa keuangan pendengar. Dan menurut Bismi sendiri, keterlibatan dari industri jasa keuangan ini tidak hanya melalui booth dan expo ya, tetapi juga melalui kegiatan dari edukasi, dari budaya, UMKM, olahraga, kompetisi juga untuk antar industri ya jasa keuangan dan masyarakat. Kegiatan ini juga tentunya menggait dari kegiatan kreatif yang bisa berpengaruh lebih tepatnya. Jadi persiapan untuk UMKM Expo yang dimana direncanakan menyediakan ruang untuk lebih dari 40 UMKM dan juga memperkenalkan produk untuk membuka akses layanan juga dan pembiayaan dari industri jasa keuangan pendengar. Jadi dari pemerintah daerah juga ya, ini melibatkan rangkaian dari BIK ini untuk 2026 dan juga menargetkan sedikitnya ada 12 kepala daerah yang berpartisipasi menampilkan dari ciri khas daerah ya dari masing-masing melalui dari pakaian, makanan, tarian, juga dari berbagai produk budaya di kabupaten, kota di Sulawesi Tenggara pendengar. Nah, sedikit kita masih berbagi ya untuk persiapan yang dilakukan dari OJK sendiri untuk bulan inklusi keuangan 2026. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini terkait dari OJK yang dimana mempersiapkan untuk bulan inklusi keuangan 2026 ya. Dan persiapan itu juga ya dari UMKM Expo yang direncanakan menyediakan ruang untuk lebih dari 40 UMKM dan memperkenalkan produk sekaligus membuka juga akses untuk layanan dan pembiayaan dari industri jasa keuangan pendengar. Nah, ini dari pemerintah daerah yang melibatkan ya rangkaian dari BIK 2026 ini dengan menargetkan juga sedikitnya 12 kepala daerah yang berpartisipasi untuk menampilkan ciri khas dari daerah mereka masing-masing. Dan selain itu juga kegiatan dari budaya ya untuk BIK 2026 ini atau Bulan Inklusi Keuangan 2026 akan diramaikan juga di BIK ini, BIK Naik Run dengan kategori dari 5K dan juga 10K pendengar ya. Dan ini juga video competition bertema edukasi keuangan sebagai sarana literasi yang memanfaatkan pendekatan digital. Nah, rangkaian kegiatan ini yang dimana direncanakan juga dikolaborasikan dengan pasar murah ya, layanan samsat keliling juga ya, SIM keliling juga hadir ternyata pendengar. Dan juga layanan pembuatan paspor dari imigrasi dan jadi masyarakat ini itu bisa memperoleh berbagai layanan publik secara lebih dekat ya pada BIK 2026 yang akan dilangsungkan nantinya di bulan Oktober pendengar. Dari Bismi juga masih membahas sedikit ya terkait dan OJK di Sulawesi Tenggara ini terus mendorong kolaborasi antar industri jasa keuangan juga dan berbagai pemangku kepentingan untuk pelaksanaan BIK 2026. Jadi tidak hanya menjadi kegiatan tahunan ya, tapi ini juga mampu memperluas akses masyarakat untuk produk, layanan keuangan, memperkuat juga untuk pemberdayaan UMKM, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusi dan berkelanjutan pendengar. Nah, selesai dari kebersamaan kita ini, kita masih akan lanjut nanti ya untuk pukul 17 dengan Gema Saripati Maju ya. Sebelum itu juga kita masih hadirkan beberapa lagu. Sebelum nantinya pukul 17 kita hadir dengan beragam informasi yang akan dibagikan dari wilayah 4 wilayah kantor di kebersamaan kita untuk sore ini di penanggalan tanggal 22 Agustus 2026. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Dan jumpa lagi bersama saya untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju untuk edisi penanggalan tanggal 18 Agustus 2026, tepatnya di hari Sabtu. Dan langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Ya pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita ya di Gema Saripati Maju sore hari ini, kita akan awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak anak agar dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
2: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
0: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Immaculata. Selamat sore rekan Maria.
4: Selamat sore Rico.
0: Iya, silakan untuk informasinya.
4: Baik, dari Palu sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, di mana meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia, Kabupaten Sigi, dan Rem 132 Tadulako berharap apa yang dilakukan TNI saat ini dapat semakin memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, khususnya berkebun. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Sebagai bentuk tindak lanjut program Presiden Prabowo Subianto dalam membuka serta memberi kemudahan bagi masyarakat melalui pembangunan jembatan Garuda Korem 132 Tadulako, hingga saat ini secara intensif melakukan pembangunan jembatan Garuda di wilayah yang paling membutuhkan. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta, usai meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia, Kabupaten Sigi, mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah berhasil menyelesaikan 52 jembatan yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jumlah ini jelas dan Rem dipastikan akan terus bertambah, mengingat pihaknya masih terus berupaya melakukan pembangunan jembatan. Diakui pembangunan jembatan menjadi salah satu skala prioritas Presiden dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dengan kemudahan akses jembatan, masyarakat dapat menjangkau kebunnya dengan mudah dan cepat.
6: Baik, jembatan Garuda ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini membukakan masyarakat ke kebun maupun ke pasar. Tentunya ini akan mempermudah akses, mendekatkan ke titik-titik perekonomian, mungkin juga mendekat ke titik-titik fasilitas umum, pelayanan sosial maupun ke titik-titik pendidikan. Semoga dapat mempermudah, meningkatkan semangat dan kesejahteraan masyarakat sini, dan tentunya meningkatkan kebahagiaan desa bahagia ini.
5: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Dr. Andes Haji Nuim Hayat, merespon positif apa yang dilakukan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan dari desa. Dirinya bahkan berharap program ini dapat terus dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyak desa yang belum memiliki jembatan penghubung yang memadai.
7: Berharap kiranya ada program-program yang lain nantinya mungkin untuk membantu pembangunan rumah masyarakat di sana yang banyak terdampak juga, atau pembangunan jembatan-jembatan atau bantuan-bantuan irigasi mungkin bisa dikomunikasikan.
5: Sementara itu, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadianto Suparto kepada sejumlah media mengaku bersyukur dengan adanya jembatan Garuda yang telah diresmikan dan rem 132 Tadulako. Dikatakan sebelumnya pihaknya mengalami kesulitan akses jalan bila ingin ke kebun, sehingga dengan jembatan Garuda yang dibangun TNI, masyarakat Desa Bahagia dapat melakukan aktivitas dengan mudah dan nyaman.
8: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan TNI, saya mewakili seluruh masyarakat Desa Bahagia mengucapkan banyak terima kasih, dan manfaatnya lebih besar dan memudahkan akses hasil pertanian oleh petani dan masyarakat desa kita.
5: Selain pembangunan jembatan Garuda, TNI Angkatan Darat saat ini juga melakukan sejumlah upaya dalam menyediakan air bersih melalui program TNI Manunggal Air. Dan Rem berharap melalui berbagai upaya pihaknya dalam mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat, serta seluruh pembangunan fisik yang dilakukan dapat dijaga dan dipelihara oleh semua pihak agar bermanfaat dalam waktu yang lama.
4: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani, dan kami akan kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko Ilham. Riko.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama rekan kita ada di sana dari Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
9: Selamat sore Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
9: Baik, diinformasikan untuk Anda pendengar, Pelindo dan Pelni kirim bantuan korban gempa NTT lewat Pelabuhan Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
10: PT Pelindo bersama PT Pelni menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Makassar Jumat 21 Agustus 2006 kemarin. Bantuan tersebut diangkut menggunakan KM Gunung Dempo menuju wilayah terdampak sebagai respon atas gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores, NTT pada Sabtu lalu. Pelindo juga membuka posko bantuan bencana NTT di Terminal Penumpang 2 Pelabuhan Makassar sebagai titik penerimaan bantuan dari masyarakat yang ingin ikut membantu. Manajer Operasi dan Teknik Pelindo Regional 4 Makassar, Burhanuddin, menyatakan pihaknya memastikan proses penerimaan hingga pemuatan bantuan berjalan aman dan tepat waktu.
11: Kami dari Pelindo tentunya berkoordinasi terus dengan stakeholder yang ada di sini. Tadi dengan Pelni, KSOP sebagai regulator, kami dari Pelindo menyiapkan posko yang ada di sini untuk penerimaan bantuan dari saudara-saudara kita, ya, untuk saudara-saudara kita mendapatkan bencana di NTT. Jadi kami support fasilitas seperti posko ini, dan kalau ada pengiriman dari wilayah timur seperti Papua, kami sediakan gudang untuk menampung bantuan tersebut, dan kami berkoordinasi dengan Pelni untuk pengangkutannya.
10: Sementara Kepala Cabang Pelni Makassar Ridwan Mandaliko menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran distribusi logistik kemanusiaan melalui jaringan pelayaran nasional. Sementara itu KSUP Utama Makassar juga turut memastikan proses pemuatan dan keberangkatan kapal memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Kolaborasi antara Pelindo, Pelni, KSUP dan masyarakat ini diharapkan dapat mempercepat pendistribusian bantuan sekaligus menjadi wujud solidaritas nyata bagi warga NTT yang tengah terdampak bencana.
9: Baik, demikianlah informasi kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya di Gema Sari Pati Maju sore hari ini ya, rekan Irsan. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore, rekan Yanti.
12: Sore, Ilham.
0: Iya, silakan untuk informasinya.
12: Baik, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
13: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan, tapi itu pun juga
14: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
13: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
14: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka-tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari bersama rekan Ilham.
0: Iya, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Pendengar dari RRI Bau-Bau, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan kita yang sudah ada di sana. Selamat sore, RRI Mamuju.
15: Baik, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
15: Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi antisipasi kekeringan Pemkab Mamuju Tengah, bentuk satgas hingga distribusikan air bersih. disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas, salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang intensif. Sementara, ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
17: Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi saat hari ini belum turun hujan.
16: Lebih lanjut, dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun, ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat warga sesuai kapasitas yang tersedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra Seda melaporkan.
15: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih.
16: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
0: Terima kasih rekan kita yang sudah berbagi untuk di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini dari RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita masih di Gemas Saripati Maju dan selanjutnya kita beralih dari RRI Mamuju, pendengar, langsung ke RRI Toli-Toli yang di mana ada rekan kita dari Andi Nur Syamsu. Selamat sore, rekan Andi.
18: Selamat sore, rekan Riko Ilham di Kota Lilo, RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Andi.
18: Baik. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Mengenai hal itu akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
19: Salam olahraga, saudara. Pekan olahraga pelajar daerah Popda kini selangkah lagi akan dimulai. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang direncanakan pada 25 Agustus 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Benar, saat diwawancara RRI mengungkapkan, open ceremony kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kegiatan yang cukup bergengsi tersebut dijadwalkan dibuka secara langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Meski pembukaan baru dilangsungkan pada 25 Agustus 2026, namun pertandingan tetap dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari ini, sejumlah kabupaten peserta Popda dijadwalkan telah tiba di bumi Pogogul Buol.
20: Dan memang dijadwalkan kabupaten-kabupaten itu sudah tiba mulai hari ini sampai dengan besok, karena kita besok malam itu sudah pelaksanaan technical meeting gitu loh. Dan kontingen pertama yang tiba ini adalah Kabupaten Banggai Kepulauan tadi malam sekitar pukul 23.00 dari arah selatan Gorontalo. Mereka sudah tiba masuk dan saat ini menunggu Kabupaten Banggai lagi persiapan masuk, beberapa jam lagi mungkin akan tiba Banggai, kemudian disusul oleh kabupaten lainnya. Kemungkinan sampai besok arus kedatangan kontingen itu akan berlangsung.
19: Menurut Kadispora Parbuol, pada tanggal 23 Agustus malam dilaksanakan technical meeting bersama seluruh kabupaten kota peserta Popda, di mana technical meeting sendiri berlangsung untuk 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak takraw, volleyball, sepak bola, dan bola basket. Peserta dari seluruh kabupaten kota dijemput oleh Liaison Officer LO yang telah dibentuk sebelumnya.
20: Betul, kami sudah membentuk Liaison Officer yang menunjuk beberapa OPD untuk bertugas sebagai LO. mereka yang bertanggung jawab terhadap kedatangan para kontingen. Kami dari Dispora menyiapkan kebutuhannya seperti karangan bunga dan sebagainya.
19: Meski kesiapan venue pertandingan telah mencapai 99%, namun panitia pelaksana lokal masih akan melakukan pengecekan seluruh venue pertandingan yang digunakan pada Popda kali ini guna memastikan venue benar-benar dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
18: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, RRI Toli-Toli, dan kami kembali ke rekan Riko Ilham di Kota Lilo, RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Ampana.

0: kira-kira langkah yang mungkin ke depan yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada instansi teknis, Pak?
1: Ya, terima kasih banyak. Sekarang pemerintah daerah itu sementara gencar-gencarnya melakukan pendataan data kemiskinan di seluruh Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, saya kira ini langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendata dengan benar itu data kemiskinan yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu daerah termiskin di Sulawesi Tengah.
0: Iya, tapi Pak, faktanya masih banyak data-data yang dilakukan itu tidak terlalu valid. Seperti apa itu, Pak, tanggapan Bapak?
1: Ya, memang data kemiskinan yang ada di daerah kita ini itu tidak terlalu lengkap. Karena kenapa? Karena masih banyak yang sudah meninggal masih masuk di dalam data kemiskinan. Kemudian ada juga yang sebenarnya yang sudah tidak layak masuk ke dalam data kemiskinan itu masih masuk. Nah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan data penyempurna data sekarang itu sudah sangat baik sekali.
0: Lalu kemudian, Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan yang kemudian lagi, Pak, yang perlu ditanggapi, masih banyak masyarakat yang sudah tidak layak mendapat bantuan, tapi justru mereka yang mendapatkan bantuan, Pak.
1: Nah, oleh karena itu, ini kita semua harus mendukung, kita semua pihak harus mendukung ini, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan ini harus mendukung betul, termasuk mereka-mereka yang, apa namanya, juga harus jujur, masyarakat kita juga harus jujur, kalau misalnya dia sudah tidak masuk dalam kategori, desil 1 dan desil 2, ya sebaiknya jangan misalnya, gara-gara kita mau mengejar, menerima bantuan, kemudian, itu kita masih marah kalau misalnya tidak masukkan dalam data kemiskinan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang itu sudah sangat baik, saya kira.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oke, terima kasih banyak.
2: Demikian informasi dari RRI Ampan untuk Gemas Hari Pati Maju sore ini. Kerabat kerja dan tugas saya, Kuan Sutian Torosangin bersama rekan teknik Asasri Alwi Haswing. Kembali ke rekan-rekan di Kendari. Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto untuk informasinya. Pendengar, dari RRI Ampana kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kita dari Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
4: Selamat sore Riko.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, sore ini RRI Bone menurunkan feature dengan tajuk menjemput kemandirian dari desa Asa KDKMP di Tanah Bone oleh Suryani Arifin.
5: Di Tanah Bone, Sulawesi Selatan, sebuah gerakan ekonomi dari tingkat tapak sedang meretas jalannya sendiri. Dari target 372 desa dan kelurahan di 27 kecamatan, kini telah berdiri sekitar 80 unit bangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Meskipun secara fisik bangunan-bangunan ini masih menunggu seremonial aba-aba resmi dari pemerintah pusat, api semangat kemandirian warga ternyata tak sanggup dibendung. Tanpa menanti pemotongan pita atau peresmian formal, sebanyak 26 pengurus KDKMP memberanikan diri untuk mulai beroperasi secara mandiri. Inisiatif lokal ini bergulir cepat di berbagai wilayah, seperti di Kecamatan Barebo, Taneteria Tang Barat, Libureng, hingga Kajuara. Langkah berani para pengurus koperasi di akar rumput ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Keaktifan unit-unit ini menjadi bukti bahwa kebutuhan ekonomi warga tidak bisa menunggu formalitas. Sektor yang disentuh pun sangat krusial. Fokus utama operasional saat ini tertuju pada penyediaan sembako murah serta fasilitas simpan pinjam skala lokal untuk menopang usaha warga desa.
6: Kalau yang jalan belum ada pide secara umum belum ada pi, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi artinya mulai sendiri tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya kan gedungnya sudah selesai ini 21 sekarang gedung yang 26 sekarang dia ada pertambahan. Kalau ini kadang apa? Berebo. Libur dan Taneteria Tang Barat, Juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Sembako, simpan pinjam juga ada.
5: Kini harapan besar menggantung di benak masyarakat Bone. Hadirnya KDKMP menjadi simbol nyata penantian warga terhadap janji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bur salah seorang warga Bone mengungkapkan rasa penasarannya. Bagi masyarakat kecil, efektivitas

0: SKDKMP akan diuji dari sejauh mana koperasi ini mampu memangkas harga bahan pokok melalui skema subsidi. Jika janji ini terwujud secara konsisten, KDKMP dipandang sebagai langkah paling konkret yang menyentuh langsung perut rakyat kecil.
1: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
0: Bangunan fisik mungkin bisa menunggu jadwal peresmian, tetapi roda ekonomi warga harus terus berputar. Dari Bone, 26 unit KDKMP yang telah beroperasi mandiri membuktikan bahwa semangat gotong royong dan kemandirian desa mampu melangkah lebih cepat menatap masa depan ekonomi yang lebih berdikari.
2: Demikian paket feature yang RRI Bone turunkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke rekan Rico di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran untuk paket feature yang sudah dibagikan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Sekaligus menutup perjumpaan untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan kita sore hari ini. Dan informasi yang kami sudah sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan saya Rico Ilham, juga rekan operator saya ada rekan Irfan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita menjelang maghrib, kita akan dengarkan renungan maghrib seperti biasanya untuk di kebersamaan kita. Ini untuk penanggalan tanggal 22 waktu Indonesia Tengah, di mana renungan maghrib kita akan berbagi terkait dengan judul Jaminan Surga yang dibawakan oleh Dr. Rando Selanawe AG. Dan juga menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar di kebersamaan sore hari ini. Dan nanti ada rekan kita Jihan yang akan melanjutkan perjalanan dari sore ini, dari malam sampai lepasnya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul 6 Jaminan Surga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu ilayya sittan adman lakumul jannah, usduku idza hadastum, wa aufu idza wa'attum, wa addu idza tumintum, wa fadhu furujakum, wa ghdu abusarakum, wa kufu aidiakum. Jaminlah kamu yang 6 perkara, aku jamin kamu surga. Yang pertama, berbicaralah yang benar bila berkata. Yang kedua, tepatilah janji bila berjanji. Yang ketiga, tunaikan amanat bila diamanati. Yang keempat, jagalah kemaluan. Yang kelima, tundukkan pandangan. Dan yang keenam, jangan lancang tanganmu. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, 6 perkara merupakan akhlak yang mulia dan menjadi jaminan masuk surga. Yang pertama, berbicara yang benar. Lidah dan sepasang bibir adalah amanat. Walisana wa syafatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 69-70, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua, menepati janji. Janji bagaikan utang, harus dibayarkan. Al-wa'du dainun. Janji antara hamba dengan Allah, yaitu mengesakan Allah, beribadah hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Janji dengan sama manusia harus ditepati dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah dan tepatilah janji. Yang ketiga, memelihara amanat. Hidup dan kehidupan ini adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia saling menerima dan saling memberi amanat sesuai yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas antahkumu bid'al. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan cara yang adil. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang keempat ialah memelihara kehormatan atau kelamin. Untuk menyalurkan syahwat, hanya satu pintu yang dihalalkan oleh Allah, yaitu dengan pintu pernikahan. Jangan mendekati pintu-pintu yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayadmanu li ma baina lihiyahi wa ma baina rijlahi adman lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan pada saya bahwa dia mampu memelihara apa yang ada di antara kumis dan janggutnya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, saya jamin dia masuk surga. Yang kelima, menundukkan pandangan. Mata adalah jendela hati. Dalam Al-Quran disebut 2 mata, yaitu mata kepala dan mata hati. Melihat dan mencontoh sesuatu yang dilarang Allah dapat merusak hati. Nabi SAW bersabda yang artinya,
sering-seringlah kamu melihat ke bawah agar kamu pandai-pandai bersyukur. Yang keenam, jangan lancang tangan. Jangan berbuat sesuatu yang merusak lingkungan. Jangan menulis dan menandatangani sesuatu yang dapat membahayakan umat dan bangsa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41. Zaharat fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Nampaknya kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang jahil. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin wassalamualaikum.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wadrajatil aliyatul rafi'ah inna ba'as mahmudal lazi wa a'dah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan, Sintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kan dulu suruh sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sini kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: 96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Seperti biasa di malam minggu ya, atau di Sabtu malam, saya menemani Anda ya, Jihan Benazir, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di perjalanan Sultra malam ini. Dan kalau di Sabtu malam ya pendengar, saya pastinya tidak sendiri. Biasanya saya bersama trio ya. Tapi malam ini saya hanya ditemani oleh Naila. Halo Naila.
1: Halo.
0: Ya. Kita ketemu lagi di Happy Hour Speak English.
1: Why not?
0: Why not? Ya, jadi kita akan sedikit belajar bahasa Inggris lagi di malam hari ini. Tapi sebelumnya, how are you today, Naila?
1: I'm good. I'm very good.
0: What's your activity for today?
1: Not a lot. I just like laying on bed and scrolling TikTok, media sosial, and nothing's more.
0: Menikmati weekend ya, kalau begitu ya.
1: Menikmati weekend sih jujur.
0: Betul. Tapi kalau boleh tahu nih, kalbota kalau kata anak zaman sekarang ya. Kalau boleh tahu ini sendiri ya, berarti malam hari ini kita berdua ngobrol-ngobrol ya. Kita sedikit learning English again ya di malam hari ini. Dan Naila have a interesting topic for today. It's about idioms.
1: Yes, idioms.
0: Idioms.
1: It was really interesting to discuss.
0: That's right. Jadi idioms itu ungkapan ya, lebih ke ungkapan ya. Idioms itu a phrase or expression with a figurative meaning that you cannot guess just by looking at the individual words, gitu kan ya.
1: Exactly.
0: Instead, the words work together to create a completely new meaning, gitu kan. Nah, kadang kalau misalnya kita tidak tahu, ini menurut kamu harus dihafal tidak ya idiom ini?
1: Not really, actually, karena idioms juga bukan setiap hari ya dipakai, tapi kadang idioms dipakai kalau misalnya ngomong sama yang native.
0: Native people
1: kadang-kadang pakai ini, dan orang-orang sering salah mengartikan, like they're misunderstanding the meanings of the words.
0: Jadi memang walaupun kita mungkin tidak menggunakan sehari-hari, tapi ketika kita using idioms itu ibaratnya kayak, oh ya keren nih gitu.
1: Yes.
0: Ah, apa aja, apa saja gitu ya. Can you give us an example maybe about idioms that we can use it in a daily life?
1: Maybe for one example is break the ice.
0: Break the ice.
1: Break the ice. It means like make people comfortable, like buat suasana mencair gitu.
0: Break the ice. Seperti kayak menghancurkan es gitu kan ya. Break the ice.
1: Break the ice.
0: Kalau kita artikan word by word itu kan kayak ini tukang es gitu.
1: Ya nih, aduh, bukan ya. It's not like we breaking the ice. Like we make the atmosphere or suasana ya, suasananya lebih comfortable and more chill like that.
0: Lebih friendly lah ya kita
1: friendly.
0: Gitu ya. Break the ice. Jadi kalau misalnya using it in a sentence, can you give us an example too, like in a sentence?
1: In the sentence, like it's, for example, I told you a joke. I told you a joke, and I told a joke to break the ice before the meeting, like that.
0: Betul.
1: It was the example of the sentence, yes.
0: Okay, jadi bisa dipakai tuh ya. Ini istilahnya ice breaking nih.
1: Iya, ice breaking nih.
0: Ice breaking, ya kan?
1: 11-12 sebenarnya.
0: Betul. Okay, another example maybe about the idioms.
1: The idiom is a piece of cake.
0: A piece of cake. Oh, I know it.
1: What?
0: Easy.
1: Easy peasy.
0: Easy peasy. Jadi when you want to say something that really easy for you to do, you can use
1: a piece of cake.
0: A piece of cake gitu ya. A piece of cake kalau misalnya diartikan satu per satu lagi itu kan kayak
1: jadi kayak potongan,
0: potongan kue.
1: Kue. Waduh
0: gitu
1: apa
0: ya.
1: Nih maksudnya?
0: Apa gitu ya.
1: What's the meaning? It's also a lot like spill the beans. It was like wow.
0: It's very first time to me untuk mendengar itu, apa tuh?
1: If you guys don't know what's this spill the beans is like, it's like similar to spill the tea.
0: Oh.
1: Yeah, similar. It's like if you want to tell some secret, like ooh, like that. So we usually use like spill the beans already, like
0: oh,
1: that.
0: Gitu. Berarti sama ya?
1: Ya, yeah, sama.
0: Untuk istilahnya untuk reveal a secret gitu kan ya, untuk mengasih tahu ada rahasia,
1: ada
0: nih,
1: rahasia, ada rahasia, or ada rencana nih, rencana. Gitu.
0: Okay.
1: For this example sentence like we know you planned a surprise party, spill the beans like that.
0: Okay. Ini bisa dipakai sehari-hari ini sebenarnya.
1: Bisa. So it makes your English more like fancy,
0: advanced
1: and
0: juga wow, ya kan. Gitu. Okay. Ternyata banyak juga ya idioms yang kita belum tahu nih sebenarnya dan seharusnya bisa digunakan sehari-hari. Tapi sebelum Naila, kita juga mau menyapa yang sedang ada di TikTok lagi nonton.
1: Halo.
0: Ya. Halo for everyone who's watching us on TikTok ya. Sekarang me with Naila ya berada di Happy Hour Speak English Why Not? That we're talking about idioms gitu kan, atau ungkapan. Jadi diartikan adalah ungkapan itu gabungan dari kata-kata gitu kan ya, yang membentuk frase baru, arti baru. Dan kalau diartikan satu persatu sebenarnya nggak nyambung.
1: Ya nggak nyambung ya. Kalau bisa dia translate di translation,
0: bener,
1: it's really
0: bener.
1: Misunderstanding sih sebenarnya.
0: Okay. Nah, ada sebenarnya satu lagi idioms yang sering juga kita dengar itu kayak a blessing in disguise.
1: Oh, ya a kan? Blessing in disguise. Ya, yeah. I actually baru dengar itu
0: sih.
1: Oh ya,
0: jadi a blessing in disguise itu adalah a good thing that seem bad at first gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak sebenarnya dalam situasi kondisi yang kayaknya buruk deh, padahal ada hikmah di balik itu semua. Nah,
1: interesting.
0: Itu dia.
1: Oh my god, I think I will use that.
0: Ya, ada lagi nggak yang kamu tahu tentang idioms ini?
1: Maybe like let the cat out of the bag.
0: Apa tuh?
1: It was like wait, I forgot the. Oh my god, I forgot.
0: Gak apa-apa. Take your time slowly, yeah, to so remember.
1: It's actually really hard to, but I forgot the meanings.
0: Okay.
1: So it's like, so if you actually tell someone something that you weren't supposed to tell them, you let the cat out of the bag. So itu kayak sesuatu yang gak sengaja dikasih tahu.
0: Oh, tiba-tiba gitu ya.
1: Ya kayak, aduh keceplosan.
0: Oh iya.
1: Keceplosan nih, harusnya kalian gak boleh tahu. So ya, yeah, like, you let the cat out of the bag, okay. Like that.
0: Kalau di bahasa Inggris panjang ya, tapi kalau di bahasa Indonesia tinggal keceplosan.
1: Aduh
0: gitu.
1: Keceplosan gitu. Kayak misalnya kakak kayak sungguh tiba-tiba bilang spoiler nih, waduh, you let the cat out of bag.
0: Oh, wah itu kalau itu harus saya hafal sih kayaknya. Ada lagi nih yang biasanya itu kita gunakan ketika sudah apa ya, ibaratnya kalau kita mengerjakan sesuatu dan sudah selesai gitu, stop working on something. Ya kita bisa menggunakan kata-kata atau frase idioms itu call it a day. Call it a day itu kayak untuk menghentikan apa yang kita kerjakan.
1: Oh,
0: gitu.
1: Interesting.
0: Kayak it's a wrap gitu kan.
1: Yeah.
0: Bisa digunakan as a part of sentence juga nih. Call it a day seperti itu.
1: It's so really interesting ya, kayak banyak artinya tapi
0: iya kan?
1: Kalau ditranslate sebenarnya itu tidak terlalu nyambung gitu.
0: Betul.
1: Kayak waduh maksudnya kucing keluar dari tas apa nih? Kan gak nyambung, gak tahu maksudnya apa.
0: Bener ya, jadi memang harus dilihat keseluruhannya. Dan kalau memang kita karena bukan native ya.
1: Yeah, we're not native.
0: Dan tidak ada salahnya kalau misalnya kita menghafal mungkin idioms-idioms tertentu ya kan, dan kita banyak belajar gitu ya. Jangan malu-malu ya. Dan yang paling penting sebenarnya ketika kita belajar second language ya, dalam hal ini tuh bahasa Inggris, yaitu digunakan. Betul tidak Naila?
1: Betul.
0: Iya kan? Jadi kalau misalnya Naila sendiri, apakah memang using English every day with your friend, let's say with Fajrin or Kirsha, yeah, or seperti apa?
1: It's actually,
0: atau sedikit jarang juga sebenarnya?
1: Jarang sebenarnya, tapi actually I'm not really good at speaking, but I really good at writing.
0: Yes.
1: It's a fact. And if you guys ask why you speaking English a little bit like agak kaku dan gak terlalu ini,
0: dan mixing itu, ya kan?
1: Ya mixing itu karena aku gak terlalu bisa speaking. I know the answer in my head, but I don't really
0: know how to.
1: Yeah, how to keluarin dari mulut gitu. Jadi kayak people said like in TikTok,
0: yeah,
1: we good at brain and not at mouth like that. So it's so really related to me. Tapi bukan berarti gak bisa. I can do
0: dan
1: English,
0: the most important
1: actually
0: thing is we understand ya, yeah, what
1: we
0: people
1: understand
0: say gitu kan ya, what people talking about, tapi ketika ingin mengeluarkannya gitu,
1: yeah,
0: ya agak
1: aduh,
0: sedikit terbata-bata
1: gitu, dan ya blank gitu, like semua words di otak langsung wow,
0: yeah,
1: hilang,
0: dan makanya nggak ada salahnya kita practice terus gitu kan ya, karena practice makes perfect.
1: Yes,
0: yeah,
1: it's gitu really wow. Itu bisa jadi quotes, I think.
0: Yeah, kan?
1: Quotes di baju gitu.
0: Yeah, kan? Practice makes perfect. Jadi tidak ada salahnya ketika masih sedikit-sedikit berbahasa Inggrisnya atau sedikit-sedikit menggunakan idiomsnya, tapi dipakai terus, jadi kan akhirnya nempel, gitu kan?
1: Yes.
0: Itu dia. Nah, ini pasti si Naila ini sudah prepare ya many idioms ya for tonight. Jadi apalagi nih Naila yang we have to know about idioms.
1: I have one interesting. It was kill two birds with one stone. Oh my god.
0: Apa tuh artinya?
1: Artinya tuh kalau di translate membunuh membunuh burung dengan satu batu.
0: Okay.
1: But it not means like we
0: kill the bird.
1: Kill the bird. No. It means like you complete two tasks at the same time. So like
0: sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.
1: Yes, it's familiar like that.
0: Iya kan? Kill birds.
1: Kill with two birds.
0: Kill two with birds one with one stone.
1: So we like kill two tasks with one like activities like that.
0: Okay, ya benar ya, kayak sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,
1: nah,
0: dalam satu waktu
1: yes
0: kita bisa menyelesaikan
1: kan dua pekerjaan or maybe lebih.
0: Tapi itu butuh konsentrasi yang tinggi sih. Nah, kalau misalnya Naila sendiri are you a multitasking a people or a girl? Multitasking girl?
1: No, I'm not really. Aku enggak banget enggak multitasking. Karena pernah diajak ngobrol sambil lagi fokus membaca gitu, baca teks, aku jawabnya aneh dan gak sesuai ini. Jadi pas dibahas ulang, tiba-tiba
0: ngangong-ngangong
1: kayak,
0: nih.
1: I think I don't say that. So I think I'm not multitasking girl.
0: Oh ya, soalnya kan banyak yang many people say that a woman itu
1: multitasking.
0: Yes, have ability.
1: Not really. Maybe because my brain is kind of lemot loading dulu, loading dulu. Jadi kayak maybe not me.
0: Oh, okay.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi katanya itu bisa dilatih loh.
1: Ya.
0: Ya kan.
1: Kalau nggak salah bisa.
0: Cuman faktanya adalah I've read an article about the multitasking itself. Ini sebenarnya tidak terlalu baik untuk kesehatan otak kita sebenarnya, karena harus mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu gitu kan.
1: Jadi kayak aduh pusing gitu. Harusnya satu-satu, tapi ini disuruh dua-dua sekaligus kan bingung.
0: Bener. Oh, saya mau menyapa dulu untuk Yukti. Halo, selamat malam Yukti.
1: Halo.
0: Yukti, sekarang saya barengan sama Naila juga untuk di malam hari ini. Dan Andika, halo, selamat malam. Dan we're talking about idioms atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Dan tadi Naila juga sudah ngasih ya, memberikan beberapa contoh di malam hari ini mengenai idioms dan kapan sebenarnya cara penggunaannya bisa di dalam sentence atau digunakan
1: jokes
0: sendiri ataupun di jokes juga. Betul. Yukti bilang aku gak bisa bahasa Inggris.
1: Jujur.
0: That's why we're here.
1: We're here.
0: Ya kan, to help
1: I'm
0: you.
1: I'm here. Kakak di sini, kita di sini.
0: Betul. Lalu Andika juga bilang aku cuma bisa yes no aja, tenang.
1: Yes no.
0: Relax, take a deep breath. Ada Naila di sini yang bisa sedikit membantu belajar kita mulai dari idioms atau ungkapan-ungkapan.
1: Ya, mungkin mereka udah enggak apa sih nggak asing ya sama idioms ini, tapi nggak tahu apa sih itu idioms.
0: Apalagi nih idiomsnya Naila?
1: Actually a lot. Maybe this one.
0: Yeah.
1: The ball is in your court. Like court.
0: Oh, court. Okay. Court. Itu apa tuh? Apa tuh?
1: It was like so if you waiting for someone else to make a decision.
0: Mm-mm.
1: So you can say the ball is in your court. So kayak lagi nunggu nih, nunggu jawaban.
0: Mm-hmm.
1: Kayak bisa bilang your ball is in your court gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Decision pilihan gitu. Kayak ya udah kasih waktu nih.
0: Kasih waktu untuk memilih nih.
1: Betul.
0: Untuk memutuskan gitu kan ya.
1: Kayak take your time sih sebenarnya take your time. In idioms gitu.
0: Mm-hmm. Ada juga idioms biasanya kan kita kalau menyemangati to cheer someone up gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu kayak don't give up gitu kan ya. Tapi ternyata ada idioms
1: ada
0: yang bisa kita gunakan lagi yaitu
1: Spirit away
0: mungkin bisa.
1: Ya, yeah, spirit
0: terus
1: away.
0: Kemudian hang in there.
1: Ya, yeah, hang in there.
0: Ya, yeah, hang in there.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Yeah. Itu bisa kita gunakan. Jadi biar ada apa ya? Biar ada kalimat-kalimat baru, jangan yeah, cuma
1: kalimat
0: don't
1: baru
0: give
1: jangan
0: up.
1: Kayak don't give up, cheer yes, up.
0: Yes,
1: no.
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Harus lebih menarik dan enggak ngebosenin gitu. Mungkin bisa kayak kelihatan, waduh, bingung, membingungkan nih Inggrisnya, ya. Pasti jago nih. Bisa
0: padahal
1: gitu
0: kita
1: loh.
0: Kita belajar juga ya.
1: Iya, belajar juga ini sebenarnya.
0: Nah, kalau Yukti bilang I can only do that, Mom, ask for money. Oh, dia cuma bisa untuk
1: ask for money. Oh my god, money.
0: Gak apa-apa Yukti. Aku pun
1: okay.
0: Juga begitu ya.
1: Ya, yeah, me too.
0: Tapi yang sedang menyaksikan kami juga ya melalui live TikTok KRRI Kendari ya, yang mungkin Anda tahu atau teman-teman tahu ya mengenai idioms apa yang biasa teman-teman gunakan, boleh juga nih di-share ya pastinya untuk di kolom komentar ya. Jerry, ini Jeremia juga sedang nonton ya atau menyaksikan di TikTok. Ini teman saya jago banget bahasa Inggris, Naila.
1: Oh my god.
0: Namanya tuh Jeremiah. Itu British banget ya.
1: Iya, yeah, Jeremiah. Aduh, I like British.
0: Itu dia tuh jago banget bahasa Inggris. Jadi kita nantikan ya. Ini kira-kira idioms yang dikasih oleh Jeremiah tuh apa supaya kita juga bisa belajar malam hari ini.
1: Mau-mau banget tuh.
0: Aha, ya. Dan kita masih akan ngobrolin juga mengenai idioms-idioms dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan sehari-hari. Salah satu contohnya tadi adalah hang in there, ya.
1: Yeah, yeah, hang in there, don't give up.
0: Mm-hmm. Jadi besok-besok kalau ingin menyemangati teman-teman, ya,
1: yeah,
0: jangan cuman don't give up, don't give up, gitu ya. Tapi kita bisa pakai frase baru atau ungkapan baru yaitu
1: hang in there.
0: Iya, betul ya. Sudah menyiapkan lagi yang lain, Naila?
1: Sudah.
0: Oke, tapi kita biarkan dulu ya. Dua Lipa akan menyanyi malam hari ini ya. Tetap bersama kami, pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari. Happy Hour, Speak English.
1: Why not?

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari siapa ini, Naila?
1: So there is new rules dari Dua Lipa. Oh my god. I have interesting fact dari lagu Dua Lipa ini. So New Rules by Dua Lipa ini menceritakan tentang perjuangan bangkit dari break up dan menetapkan batasan tegas or boundaries agar tidak terjebak kembali dalam hubungan yang beracun or toxic relationship dengan mantan kekasihnya.
0: Oke, ini seperti kayak ya sudah kita harus benar-benar bangkit ya, move on gitu.
1: Ya. Make a boundaries. Yes. Batasan dari dua. Ya betul.
0: Ini bisa jadi anthem sih, mau cewek mau cowok ya, ketika berada di toxic relationship, entah itu friendship ya, atau mungkin in a romantic way gitu kan ya, ketika sudah toxic ya, memberikan efek buruk bagi kita, cut off aja.
1: Betul, harus cut off. And I have idioms that bersangkutan gitu.
0: Apa tuh?
1: It sounds like cut ties, cut ties, kayak
0: memotong tali.
1: So it means like memutus hubungan atau komunikasi secara total dengan seseorang.
0: Nah, itu ya. Itu. Bisa dipakai tuh ketika ingin menggambarkan ya tentang hubungan yang toksik dengan siapapun ya, pertemanan dan segala macam. Teman-teman atau Anda juga bisa menggunakan idioms cut ties ya, itu seperti memotong
1: hubungannya
0: gitu. Seperti itu. Menarik ya belajar idioms ini. Katanya Andika tersinggung saya sama lagu ini. Waduh.
1: Ya sih, ini lagu yang lumayan related ya untuk generasi sekarang, karena generasi sekarang banyak yang terjerumus di toxic relationship.
0: Bahaya nih.
1: Cut ties, guys, cut ties.
0: Oke. Nah, masih tentang idioms ini gitu kan ya. Kamu bisa tidak memberikan contoh lain lagi yang mungkin bisa kita pakai in our daily life ya, using idioms gitu lah, Naila.
1: Maybe this one. When pigs will fly. So kalau ditranslatin ketika babi terbang.
0: Jadi ingat salah satu judul buku ya, kalau tidak salah ya itu kayak ada tuh judul buku yang kayak gitu tuh.
1: Ya, kalau enggak salah mungkin ada ya, tapi ada. Ini artinya kayak probably never. Jadi kayak when pigs fly kan enggak mungkin ya. Jadi probably never. Okay. So if you like dikasih apa sih, kayak diberitahu sesuatu and kayak mau nolak banget, and you can say oh no, when pig flies gitu, kayak probably never, nggak akan pernah gitu.
0: Jadi saya ingat ya, karena ngomongin tentang

0: idioms yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak mungkin, mm-hmm. gitu kan ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin when pig flies ya. Tapi kalau misal di Indonesia, saya ingat salah satu buku punya Raditya Dika, judulnya itu Babi Ngesot.
1: Wah, aduh.
0: Kayaknya hampir sama ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Gitu kan ya. Oh, jadi when you want to describe something that impossible, ya, yeah, in many ways, gitu kan ya. You can use
1: when pig fly.
0: When pig fly.
1: And yeah. If you guys want to learn many idioms, you guys can watch movie actually.
0: Betul.
1: Banyak sih ya film-film yang masukin idioms di dalamnya gitu. Mm-hmm. Mungkin salah satunya Mean Girls, banyak yes. juga ya Mean uh-huh. Girls, and actually like yang serial Inggris lama ya, yang tahun
0: 90-an
1: uh-huh. gitu, and banyak sih di situ kalian bisa pelajarin. Salah satunya nih When Pigs Fly juga termasuk dari film.
0: Oh ya. Oh oke. Okay. Wah, saya
1: movie.
0: Baru tahu nih. Terima kasih loh ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi pengen nonton banyak lagi sebenarnya mm-hmm. gitu. Nah, ada nih saya juga dapat ya kalau idioms yang bisa kita gunakan untuk kayak memberitahukan atau untuk menenangkan seseorang.
1: Ooh,
0: kayak calm down. Kan biasanya kita biasanya pakai calm down gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, terlalu basic gitu.
0: Basic. Nah, ketika Anda ingin improve gitu mm-hmm. kan ya, jadi advance ya, itu bisa pakai idioms pull yourself together.
1: Oh ya. Yeah.
0: Pull yourself together. Itu kalau saya sering dengernya atau sering bacanya adalah saat nonton K-drama
1: mm-hmm.
0: atau K-movie yeah. ya. Ada frase Jongsin Chario. Nah,
1: oh,
0: itu
1: yeah.
0: kayak pull yourself together yeah, gitu yeah, ya. Sadar right. gitu. Nah, itu dia ya. Memang kalau banyak nonton tuh banyak yang kita tahu juga.
1: Benar,
0: sebenarnya Naila.
1: Salah satu tempat belajar ya itu
0: tontonan
1: kita,
0: tapi dipilih-pilih ya tontonannya.
1: Benar. Pintar-pintar memilah.
0: Betul ya. Nah, yang lagi nonton sekali lagi saya sama Naila juga ingin menyapa ya, yang mau kasih tahu nih idiom andalan yang sering teman-teman pakai, boleh ditulis di kolom komentar yang ada di TikTok, nanti kita akan bacakan
1: ya.
0: Apalagi nih Naila,
1: maybe this one.
0: Mm-hmm.
1: Once bitten, twice shy.
0: Apa tuh?
1: Itu kayak merasa kapok.
0: Bisa diulang gak?
1: Once bitten, twice shy.
0: Once bitten,
1: twice shy.
0: Twice shy.
1: Ya, yeah, okay. Kayak merasa kapok atau lebih berhati-hati karena pernah tersakiti.
0: Oops. Itu bisa kita pakai tuh ya.
1: Bisa, ini sangat bisa terpakai gitu.
0: Oke, bisa dipakai untuk berdiri sendiri mm-hmm. in a sentence juga bisa gitu ya. Halo, selamat malam Kakak Widi Made. Ini di Tokyo nih lagi menyaksikan ya happy hour speak English why not. Kakak Widi Made, ada tidak idioms-idioms bahasa Inggris yang sering Kakak gunakan? Boleh di-share ya.
1: Yes.
0: Nah, ada juga idioms yang kita bisa gunakan as a part of sentence to describe atau to explain mm-hmm. When you sick gitu kan ya, ketika kamu sedang sakit, itu adalah idioms under the weather.
1: Oh ya. Yeah.
0: Under the weather.
1: Yeah,
0: itu
1: right.
0: Which means sick. Gitu ya. Yeah.
1: So it's like kalau misalnya lagi sakit gitu,
0: bisa.
1: I'm under the weather.
0: I'm
1: like
0: under
1: that.
0: The weather. Yeah.
1: Oh my god, I think I want to use that. Look.
0: Okay. Selanjutnya juga ada when you want to describe something or someone that make a problem worse gitu ya. Itu kayak bisa memakai kalimat to make matter worse.
1: Ooh.
0: To make matters worse.
1: Oh, what's that?
0: Itu kayak membuat sesuatu tuh jadi lebih buruk lagi. Gitu,
1: oh,
0: ya.
1: Interesting.
0: Yes.
1: Actually, I have one.
0: Yeah.
1: Maybe kayak agak ini ya. Turn over a new leaf. It's like membuka lembaran baru.
0: Mm-hmm.
1: So we turn over a new leaf. Kayak membuka lembaran baru atau mulai
0: sesuatu yang baru.
1: Baru
0: gitu.
1: Okay.
0: Turn
1: over a new leaf.
0: Turn over a new leaf.
1: Translasinya tuh turn over apa, membalikan daun yang
0: daun
1: baru.
0: Okay.
1: Oh. It's interesting actually.
0: Nanti kirimin ke aku ya.
1: Iya, aku kirimin ya nanti.
0: Soalnya supaya bisa selalu belajar gitu ya. Karena sometimes kan kita pengen tahu sesuatu gitu ya, tapi tidak tahu harus mulainya dari mana gitu. Kita sering bilang I have no idea gitu ya, saya tidak memiliki ide. Nah ini ada kata barunya lagi atau kalimatnya nih untuk di idiomsnya, yaitu your guess is as good as mine.
1: What?
0: Your guess is as good as mine.
1: Ooh.
0: Itu dia, means I have no idea, dan itu bisa digunakan tunggal gitu, by itself gitu. Menarik ya, banyak idioms bahasa Inggris ya.
1: Banyak itu ya.
0: Aha. Dan untuk Anda pendengar ya, yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada ya, yang mungkin berpikir ini malam-malam ngapain ya belajar belajar bahasa Inggris
1: nih?
0: Ini salah satu cara kita juga untuk selalu belajar, apalagi bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional ya. Dan mungkin kita sudah malas menggunakan, tapi kan ada anak-anak kita, adik-adik kita yang harus dipush terus untuk selalu belajar salah
1: bahasa
0: satunya
1: Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Benar-benar.
0: Naila, apalagi nih?
1: This one. On the edge of your seat.
0: On the edge of your seat. Itu apa tuh?
1: So it's mean like sangat tegang gitu, kayak wah tegang banget.
0: Jadi kalau misalnya saya pengen bilang aduh ini lagi tegang banget nih.
1: Yeah, so you can say oh my god, I'm on this edge of your my seat gitu. I'm on edge of my seat.
0: Itu kan kayak duduk di tepian.
1: Udah di aduh ujung-ujung banget nih. Kalau mungkin di Indonesia udah di ujung tanduk.
0: Ah itu dia, oke.
1: Udah di ujung tanduk.
0: Ketika mau bilang, ini keadaan saya lagi di ujung tanduk nih gitu ya, bisa memakai
1: on the edge of your seat.
0: On the edge of your seat, yeah. Catet lagi.
1: Catet, pokoknya siapin note kalian.
0: Betul.
1: Karena ini bisa dipakai dan sangat menarik ya. Kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya masih basic, you can use it. So your English is more kayak menarik dan bikin confusing someone. Kayak
0: betul,
1: pasti mereka bakal tanya, apa tuh maksudnya? Kok kamu duduknya di udah di ujung? Kan bingung maksudnya gitu.
0: Okay. Kalau untuk mendescribe sesuatu yang mahal banget gitu ya, ini ternyata ada idiomsnya juga.
1: Ya, a lot.
0: Ya kan? Ada cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Kalau diartikan satu per satu sih kayak ini harganya untuk tangan dan kaki gitu ya.
1: Cost an arm and leg.
0: Cost an arm and a leg. Itu artinya adalah extremely expensive.
1: I think I want to use that too.
0: Yes, harus.
1: Catat. Noted.
0: Okay, ini yang sedang nonton juga di TikTok boleh bergabung ya, kasih tahu juga ke saya dan juga Naila malam hari ini. Kira-kira idioms apa sih yang sering Anda gunakan dan ingin di-share bersama kita berdua?
1: Yeah, it's a lot.
0: Yeah, ada lagi nih, saya juga, saya sampai mencari ini ya, idioms-idioms ya,
1: benar.
0: Yang jadi because most common English idioms gitu kan.
1: It's really a lot, kayak banyak banget. Dan itu bisa dipakai sehari-hari, sesuai situasi dan konteks gitu.
0: Betul, ya. Ada lagi nih yang artinya kalau kita pengen bilang slow down ya, pelan-pelan, itu bisa dengan idioms easy does it.
1: Easy, I know that.
0: Does it.
1: Easy does it.
0: Iya kan? Lalu juga ada untuk ketika mau bilang start over, bisa menggunakan idioms go back to the drawing board.
1: Oh my god, panjang ya.
0: Panjang, padahal mau bilang start over.
1: Start over loh, tapi itu yang buat jadi kayak
0: advance
1: ini. Gitu loh.
0: Betul.
1: So I have one too. It's like cut the chase, kayak to the point aja deh. Cut the chase.
0: Ya,
1: okay. To the gitu. Kalau sekarang mah to the.
0: Iya kan, to the, oh bukan to the point lagi sekarang ya.
1: Ya, to the, sekarang mah disingkat to the.
0: To the, okay. Ini dicatat lagi nih pendengar ya. Supaya bisa membuat bahasa Inggris kita jadi bertambah lagi.
1: Ya, bertambah lagi ya.
0: Gitu.
1: And I have this, break a leg. Ini yang aku suka sih.
0: Break a leg.
1: Semoga sukses.
0: Ya, itu untuk menyemangati teman kita mungkin yang mungkin sedang lomba atau segala macam. Biasanya kalau di film-film ya, itu ada teman-temannya yang lagi lomba dan segala macam itu, dan teman-teman yang support di samping itu pasti
1: break a leg gitu. Interesting.
0: Oke. Okay. Ada juga, biasa kamu sering dengar pasti ya, no pain no gain.
1: Oh ya, no pain no gain.
0: No pain no gain, meaningnya itu adalah you have to work for what you want. Jadi memang harus extra effort ketika ingin sesuatu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Oh my god, ini bisa dijadiin quotes.
0: Ya, yeah. No pain no, no gain. Biasanya yang nge-gym, yang olahraga nih quote-nya itu tuh, no bener, pain no, no gain.
1: No itu bagus banget sih, bagus.
0: Ya. Yeah. Banyak nih ada to not hold someone responsible for something, itu kita bisa menggunakan let someone off the hook, ya. Yeah. Lalu juga untuk mungkin kita memberitahu atau menceritakan sesuatu dengan sangat singkat ya, bisa menggunakan idioms make a long story short.
1: Make a long story short.
0: Iya.
1: Singkat.
0: Long story short biasanya kita
1: long story short gitu.
0: Long story short itu untuk memperpendek ya, kayak singkatnya. Nah, itu dia.
1: Ya, yeah, benar.
0: Lalu apa lagi nih?
1: Bite your tongue.
0: Apa tuh artinya?
1: Itu menahan diri agar tidak ngasih tahu sesuatu yang ingin disampaikan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak menahan diri.
0: Oke. Jadi ibaratnya kayak ya kan bite the tongue ya tadi ya.
1: Ya, bite your tongue.
0: Bite your tongue itu kan kayak menggigit lidah sendiri gitu kan.
1: Menggigit lidah.
0: Jadi menahan ibaratnya diri. Menahan diri, jangan ngomong yang enggak penting, jangan gak melakukan sesuatu dulu gitu ya.
1: Ya, betul. Okay.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget sih ini. It's actually a lot ya, kayak gak bisa disebutin. Mungkin kita sebutin bisa sampai besok subuh.
0: Bahkan seminggu ke depan ya.
1: Iya, seminggu ke depan karena sebanyak itu.
0: Oke, ini ada yang komen juga ya, 14 Arch. Impossible is nothing ya.
1: Oh.
0: Kayak tidak ada yang mustahil di dunia bener, ini bener, lebih bener. Ke situ ya. Benar juga nih.
1: Benar juga
0: udah
1: sih
0: lama
1: itu.
0: Lama nih saya tidak dengar impossible is nothing ya.
1: Interesting.
0: Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semua bisa diwujudkan gitu.
1: Ya,
0: Apakah benar? Oke. Apalagi nih kira-kira ya untuk malam hari ini kita belajar idioms ya, sambil nanti kita searching juga dan akan share malam hari ini. Kita main ke musik dulu aja ya, Naila.
1: Betul, boleh.
0: Ada lagu dari Britney Spears spesial untuk Anda di Happy Hour Speak English.
1: Why not?

0: Masih terus bersama pendengar untuk di Happy Hour Speak English, Why Not? Ada lagu dari siapa ini, Naila?
1: So, there was a song by Britney Spears, Born to Make You Happy. So, lagu ini menggambarkan ketergantungan emosional yang mendalam dan penyesalan mendalam setelah berakhirnya suatu hubungan asmara.
0: Wah, patah hati ini
1: patah
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Kalau dari judulnya sih Born to Make You Happy, itu berarti terlahir untuk membuatmu bahagia
1: gitu.
0: Kayaknya happy juga ya ketika when we are a reason for someone else to be happy juga.
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Cuman terkadang itulah
1: toksik ya sebenarnya. Kayak lahir buat dijadiin penghibur gitu. Menghibur maksudnya.
0: Menghibur gitu ya. Kadang kan kita namanya juga manusia.
1: Benar.
0: Sometimes we feel happy, tapi juga sad juga. Kadang lagi anxious, lagi pengen sendiri gitu ya. Tapi di sisi lain harus menjadi happy itu kan,
1: aduh agak gimana gitu ya.
0: Seperti beban ya.
1: Beban hidup gitu. Waduh.
0: Jangan cari, jangan ini ya, jangan cari yang beban-beban dulu nih di malam
1: Bener,
0: minggu ya.
1: Karena kita bakal belajar idioms
0: Bener.
1: Lagi.
0: Apalagi nih kalau boleh tahu.
1: Nah, jadi aku udah cari so idioms ini dari film.
0: Ya.
1: Karena idioms tuh pasti banyak di film. So there is dodge the bullet. Ya, the bullet. Oh my god, sorry.
0: Itu apa tuh artinya tuh?
1: Itu artinya kayak terhindar dari masalah atau konflik kayak yang nyaris banget hampir gitu.
0: Oh. Seperti kayak kita hampir terkena suatu masalah gitu ya, tapi enggak jadi gitu ya, tidak terkena gitu ya.
1: Ya, so dodge a bullet itu dari film The Matrix.
0: The Matrix. Ya. Wah, itu referensinya lumayan lama juga nih,
1: lama nih, 1999 nih.
0: Itu Matrix itu terkenal dengan slow motion.
1: Ya,
0: ketika gitu. Misalnya tertembak atau apa.
1: Bener-bener.
0: Ya. Slow motionnya luar biasa gitu ya. Waduh.
1: Tapi di sini juga kalau film-film lama itu memang banyak yang idioms-idioms gitu. Jadi kalian harus belajar dari film-film begitu ya. Kayak film lama.
0: Ya boleh. Di film baru mungkin juga banyak ya.
1: Ya banyak tapi gak setik itu ya. Kayak kalau dulu tuh mungkin udah tradisi ada apa sih idioms-idiomsnya gitu.
0: Oke, apalagi nih?
1: So ada lagi itu face the music.
0: Nah apa tuh?
1: Music. Ini kayak menerima konsekuensi atas perbuatannya. Jauh ya.
0: Face the music.
1: Face the music, sangat jauh dari artinya.
0: Iya, face the music itu kayak menghadapi musik gitulah ya.
1: Ya menghadapi musik dan kalau artinya tuh menerima konsekuensi.
0: Artinya tuh menerima konsekuensi.
1: Ya, benar-benar sih ini kayak wow, langsung jauh banget nih artinya.
0: When you do something bad and you have to face the music.
1: Ya, yeah, face the music. Benar-benar.
0: Apalagi nih?
1: Ada juga bite the bullet lagi ya.
0: Bite the bullet. Kalau tadi dodge the bullet, sekarang so,
1: ini
0: bite the bullet.
1: Ini keterbalikannya dari tadi. Ini menghadapi situasi sulit dengan berani.
0: Gagah berani gitu.
1: Kalau tadi kan aduh menghindar nih. Kalau ini menghadapi.
0: Soalnya kan bite the bullet itu kan kalau diartikan satu-satu gigit, adalah menggigit peluru gitu kan.
1: Bener.
0: Berarti itu adalah sesuatu yang berani.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Benar. Kemudian juga ada nih saya juga dapat ya idioms yang bisa kita gunakan ya. Ketika you don't notice how long something lasts when it's fun, ya, itu bisa digunakan atau menggunakan time flies when you're having fun.
1: Oh ya, time flies is basic actually.
0: Yeah, time flies.
1: We actually dengar banyak ya di ini kayak time flies guys, time flies.
0: Betul.
1: Kayak waktu berlalu.
0: Betul. Dan sekarang bisa ditambahkan time flies when you're having fun kayak. You have to when you describe something ya, you don't know how long ini akan berjalan ya, sesuatu ini tuh akan berjalan dan dan akan menyenangkan gitu
1: yeah.
0: loh.
1: Interesting.
0: Oke. Okay. Dan selanjutnya ada juga ketika menggambarkan situasi saat kesabaran kita itu sudah run out atau sudah habis, sudah sampai di batasnya mini patience gitu ya atau kesabaran. Kita bisa gunakan that's the last straw. That's the last straw. S-T-A-R-W.
1: Kalau translate-nya apa tuh?
0: Ini berarti kayak the last straw itu kayak pipet, itu straw itu kan? Iya, pipet terakhir gitu.
1: Pipet terakhir ya.
0: Iya.
1: Memang sangat jauh dari artinya.
0: Jauh, karena artinya adalah my patient has run out. Sudah enggak bisa bisa tahan.
1: Udah, aduh. apa tadi?
0: Batas kesabarannya sudah habis.
1: Benar-benar
0: gitu,
1: ya.
0: The last straw, that's the last straw. Wow.
1: Wow.
0: Kemudian apalagi Naila?
1: Ada lagi ini cold feet. So kayak ini ragu-ragu.
0: Cold feet berarti
1: ya, cold feet.
0: Kakinya dingin
1: kayak,
0: gitu ya.
1: Aduh aku ragu, tiba-tiba ragu gitu. So if you guys kayak lagi presentasi ya, tiba-tiba di presentasi, oh my god, I'm a cold feet gitu
0: atau enggak my feet cold mungkin atau gimana
1: yeah, my feet cold maybe cold feet my feet cold gitu itu jujur sangat-sangat bisa dipakai juga
0: untuk mengatakan bahwa ragu-ragu gitu ya
1: I'm cold feet
0: okay, siap ya kemudian ada lagi nih ya idiom selanjutnya yang kita bisa pakai sebagai bagian dari kalimat ya untuk mengatakan atau untuk menyatakan jangan don't be so critical jangan terlalu mengkritisi gitu ya Anda bisa menggunakan cut somebody some slack panjang ya
1: Pak jujur iya panjang jinx
0: ini panjang ya tapi ini bisa kita gunakan as a part of sentence juga
1: Benar.
0: Gitu kan lalu ada juga pasti ini sudah tahu dong ya better late than never
1: ya
0: itu sering kita gunakan
1: sering banget kalau di Indo artinya mending mencoba daripada
0: tidak sama
1: tidak
0: sekali
1: sama sekali gitu,
0: gitu. Kan. Atau juga mungkin bisa kayak better to arrive late ya than not to come at all
1: ya like that benar itu noted sih itu sebenarnya bisa dipakai banget terus ada juga go down the rabbit hole
0: wah apa nih
1: ini artinya masuk ke dalam situasi yang makin rumit.
0: Go makin down into
1: go down the rabbit hole.
0: Go down the rabbit hole. Jadi ingat film Alice in the Wonderland
1: ya, ini
0: ya
1: dari
0: kan?
1: Situ.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Ya kan karena di Alice in the Wonderland itu kan masuk ke rabbit hole
1: Benar,
0: ya kan.
1: Rabbit hole gitu kan. Jadi kayak ini juga interesting bisa dipakai. Karena kalau misalnya lagi di situasi rumit banget nih oh my god I'm go down the rabbit hole gitu.
0: Okay, I'm go down
1: into the rabbit hole
0: into the rabbit hole ya.
1: Yeah. Yeah.
0: Describe something yang difficult yang ketika kita harus menghadapi itu tapi makin sulit lah ibaratnya gitu
1: so,
0: ya.
1: So you can say like oh my god I'm go down into the rabbit hole.
0: Catat lagi nih.
1: Catat. Semuanya harus dicatat ya.
0: Selanjutnya terakhir deh nih, terakhir nih. Kita sudah hampir 1 jam nih.
1: Benar-benar ya, sangat jauh ya ini makanya dibilang sampai besok sore, besok minggu depan pun bisa.
0: Betul.
1: Maybe terakhirnya itu keep your friends close but your enemies closer.
0: Wah, ini kalau diartiin berarti kan jaga teman kita dekat gitu ya. Untuk menjaga teman-teman kita tuh menjadi dekat tapi enemy kita harus lebih dekat lagi.
1: Ya, yeah, so it's meaning like tetap mengawasi musuh dengan membiarkan mereka berada
0: di dekat kita.
1: Like keep your friends close but your enemies closer. Ini agak sarkas ya sebenarnya kayak.
0: Iya, jadi enggak bisa cut off dong kalau kayak gini ya.
1: Iya, yeah, tapi kayak itu kayak sneaky-sneaky gitu kayak kita diam-diam agak munafik ya kita
0: atau tidak mungkin bisa ini sebagai strategi.
1: Benar, strategi. So kita kayak jadi teman tapi kita sebenarnya musuh gitu.
0: Iya, jadi kita tahu nih pergerakannya seperti
1: Benar.
0: Apa gitu ya. Karena banyak juga ya ini ya PR
1: banyak,
0: kita idioms ya.
1: Benar banyak banget. Tapi ini yang interesting karena kayak ini bisa ini dipakai. Ya. Benar.
0: Dan minggu depan semoga ada lagi yang bisa kita share ya pastinya
1: Betul.
0: Entah itu idioms ataupun juga mata pelajaran yang lain ya, dari bahasa Inggris ya. Dan oh iya, satu lagi deh menutup ya sebelum kita ke Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi ada ungkapan juga, ini ada di lagunya Billie Eilish.
1: Ooh, I love her.
0: Birds of a feather flock together.
1: Oh.
0: Ya kan? Jadi artinya itulah itu adalah people who are alike are often friends.
1: Ah.
0: Ya, birds of a feather flock together. Jadi ketika kita nih banyak kesamaan ya, biasanya sih temenan gitu.
1: Oh my god.
0: Temenan karena banyak kesamaan.
1: Betul, nah, betul.
0: Itu dia ya. Nah, call it a day.
1: Yeah.
0: Bisa kita pakai.
1: Call it a day.
0: Kita sudah selesai pastinya untuk di Happy Hour Speak English, why not ya. Malam hari ini spesial bersama Naila. Naila, thank you so much ya.
1: Yeah, well, you're welcome.
0: Thank you for coming here to accompany me ya malam hari ini, dan see you next week ya, Naila.
1: Bye bye.
0: Malam Minggu mau kemana?
1: Malam Minggu, waduh, scroll TikTok.
0: Itu adalah kegiatan paling murah in this economy ya.
1: Iya, benar, in this economy gitu.
0: Ya, menghabiskan kuota sedikit.
1: Betul, menghabiskan kuota kita.
0: Oke, pendengar jangan kemana-mana ya. Lepas Happy Hour Speak English, why not ya, kita akan bersama mengupdate informasi di Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa
10: karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak apa-apa cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tita Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut

Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

0: Terus bersama pendengar di Sultra malam ini, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami ya di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang sedang menikmati malam minggunya, entah itu di luar rumah atau di rumah saja bersama keluarga ya. Apapun ya kegiatan Anda di malam hari ini, semoga selalu disertai dengan kesehatan ya dan juga kebahagiaan pendengar. Walaupun sekarang ya saudara-saudara kita banyak yang tengah tertimpa musibah ya pendengar, salah satunya di Pulau Kalimantan ya, banyak sekali titik api di sana, kebakaran hutan juga pendengar. Dan informasi yang saya lansir dari rri.co.id, sebanyak 8 daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah, pendengar. Kasubit Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalsel Ariansyah mengungkapkan 8 daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat untuk karhutla yaitu di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Untuk total ada 1.651 kali kejadian di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total perkiraan luas yang terbakar di angka 6.905,67 hektare sampai dengan 21 Agustus kemarin ya, ini menurut Ariansyah. Dan berdasarkan data penanganan karhutla pendengar, Banjarbaru menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak yaitu sebanyak 342 kali. Lalu Kabupaten Banjar dengan 302 kejadian dan Tanah Laut sebanyak 272 kejadian. Sementara itu dari sisi luasan lahan terbakar, Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan dampak terluas ya, mencapai 1.496,76 hektare. Dan pendengar, status siaga darurat ya untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sudah berlaku ya di hingga 31 Oktober di bulan depan. Dan pos komando penanganan darurat bencana karhutla sudah diaktifkan bahkan sejak 7 Juli 2026. BPBD Kalsel memastikan penanganan karhutla di tingkat kabupaten kota ini berjalan beriringan dengan penanganan di tingkat provinsi, dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar pihak sekaligus mempercepat respons terhadap kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Dengan kita lihat ya masih tingginya nih jumlah kejadian dan juga luas lahan yang terbakar, pemerintah daerah juga bersama dengan unsur terkait terus meningkatkan kesiapsiagaan ini untuk mencegah ya meluasnya karhutla selama musim kemarau ini. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya mengenai situasi dan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan ya pendengar, Anda juga bisa mengupdate-nya melalui website kami di www.rri.co.id.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
3: Abis, kebutuhan hidup nah mau karmana.
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang, toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kembali akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Yang kali ini saya akan putarkan, judulnya adalah Tina Sahabatku. Ini diproduksi oleh RRI Jakarta. Kita langsung ikuti ya kisah dari drama radio kita malam hari ini, Tina Sahabatku.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi Bu.
2: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
3: Sudah Bu.
2: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
4: Belum, Bu.
2: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
4: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
2: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih malas bikin PR.
5: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
4: Memang dia pendek.
5: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
2: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
2: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
3: Mengerti Bu.
6: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk ke ruang Bapak yuk.
4: Iya, Pak. Yuk.
6: Ayo. Duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
4: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
6: Oh.
4: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
6: Wah, hebat dong.
4: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
6: Oh, seperti itu. Sudah.
4: Pak.
6: Iya, kenapa?
4: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan pada saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
6: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
4: Stunting itu apa ya, Pak?
6: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
4: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
6: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
4: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
6: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini, Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah, udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah, udah.
4: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
6: Iya, iya, iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap, Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
4: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
5: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Kebakaran juga terjadi, pendengar, di Desa Lalowiu, Kabupaten Konawe Selatan ya pada hari ini. Jadi kebakaran pada lahan gambut seluas 3.000 meter persegi terletak di perbatasan Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari ya, berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar Kota Kendari, 1 unit mobil damkar Kabupaten Konawe Selatan, dan 1 unit mobil rantis Karhutla Polda Sulawesi Tenggara.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Selamat malam pendengar untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini selama satu jam ke depan saya akan putarkan ya lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara era 90-an sampai 2000-an lah ya pendengar, untuk menemani istirahat malam hari Anda. Yang mau request langsung ya di 0401 3124 008, atau juga di via TikTok karena kami juga sedang live ya di TikToknya RRI Kendari. Yang belum follow silakan follow terlebih dahulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Sekalian juga request ya lagu Indonesia ataupun mancanegara era 90-an sampai 2000-an.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya sudah ada lagu dari Dikta menemani Anda malam hari ini pendengar. Dan yang sudah bergabung melalui via TikTok RRI Kendari, saya mau menyapa untuk yang username ini, saya bacanya username aja ya, @pendudukbumi. Selamat malam ya untuk Yayan ini yang sudah request lagu dari Oasis, Champagne Supernova. Nanti Jihan puterin deh ya, spesial yang katanya baru saja pulang dari sebuah pameran di kota Kendari ya. Terima kasih sudah request juga ya untuk di malam hari ini. Champagne Supernova saya akan putarkan ya. Lalu ada Linsa. Tiba-tiba banget dia request lagunya Adista. Adista tuh masuk gak ya? Semoga masuk nih. Adista yang mana? Sarange. Taunya cuma yang itu nih saya ya, ingatnya judulnya. Semoga masuk ya di playlist kita malam hari ini. Masuklah. Kalau untuk Linsa apa sih yang enggak ya? Saya ke Pade Alif dulu yang sudah bergabung melalui line telepon ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Memori lewat. Lewat siapa ini?
0: Iya, lewat Jihan dong.
1: Lewat suara Pak Jihan.
0: Iya, lagi apa ini Pak De?
1: Lagi terjaga tidur ini, ada suara ini, suara Jihan.
0: Waduh, tapi semoga bukan yang mengganggu ya.
1: Langsung seduh kopi, langsung
0: langsung ngeronda deh, melek lagi deh ini. Gimana Semarak 17-an ya Pak De?
1: Alhamdulillah sukses.
0: Berjalan lancar ya?
1: Berjalan lancar, tidak ada halangan apapun.
0: Alhamdulillah, walaupun kita 17-annya itu diwarnai dengan beberapa bencana juga di Indonesia ya Pak De ya?
1: Hanya itu, nah, khususnya para sesepuh-sesepuh yang ada di Andolo, kita rupan-rupan jangan berlebihan karena saudara-saudara kita yang dilanda bencana di sana.
0: Ya.
1: Lah, kalau bisa, ayo salurkan bantuan-bantuan Anda, walaupun lewat doa.
0: Betul, ya sekecil apapun bantuan itu akan sangat berharga sekali itu Pak De.
1: Sekali.
0: Betul, ya di NTT, kemudian juga ini Karhutla juga ya di Kalimantan, ya kemudian yang di Sumatera kita juga tidak lupa. Memang di bulan kemerdekaan di tahun ini agak sedikit berbeda ya.
1: Ya iya, itu saya terima kasih kepada negara-negara manca di sana sudah menyambung membantu Indonesia. Inilah berkat. Rahmatan lil alamin katanya pro 4 tadi.
0: Iya, betul. Dan semoga ini cepat berlalu, diberi kekuatan dan ketabahan, kita juga saling mendukung ya.
1: Ya, harusnya saling mendukung dan harus membantu.
0: Betul. Pak De, mau request lagu siapa malam ini?
1: Doa apa ya, sudahlah.
0: Mm-hmm. Ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Artinya Rapi Perwati.
0: Boleh dong, yang mana nih?
1: Ini tergantung hati yang selalu kesini, hidup selalu sepi.
0: Aduh. Berarti ini menaruh kenangan dalam sebuah lagu ini.
1: Ya iya toh. Untung tak ada suara bacihan yang menerangi hati itu.
0: Waduh, senter kali ah. mau yang mana nih judulnya nih Pak De?
1: Ya.
0: Yang mana judulnya?
1: Hidup yang sepi.
0: Oh, hidup yang sepi, ya ampun ya Rati Perwasi, hidup yang sepi. Oke deh, menyapanya untuk siapa?
1: Katanya buat untuk pemirsa semua saja yang menikmati Ruang Rindu. Saya ucapkan salam kompak dan salam persahabatan. Malam ini kan malam Ruang Rindu.
0: Betul.
1: Yang dibacakan, yang dipandu oleh Mbak Jihan.
0: Cakep.
1: pun hatiku merasa rindu. Mati untuk ada suara Mbak Tia.
0: Aduh, akhirnya jadi juga ya pantun-pantun bangun tidur ya. Ya. Oke deh, itu aja nih menyapanya.
1: Yalah.
0: Oke deh.
1: Jangan. Terima kasih, thank you, and terima kasih, matur nuwun.
0: Terima kasih, Pak De Alif, Diandolo, yang sudah bergabung juga. Yukti, Yukti kamu belum tidur, Yukti jam segini ya, sudah bergabung lagi nih di live TikTok RRI Kendari. Kemudian ada, iya, tadi ada Pak De Alif nih, Yukti. Ada Abang Soehartono Laude, kita bertemu lagi. Kemudian ada Irsyad, ya. Lalu katanya Yukti mau nonton Jaranan di MTQ. Waduh, jam segini. Ada Igo juga, selamat malam ya. Nanti saya putarkan requestannya ya satu persatu. Dan ada requestan dari Pak De Alif juga, Rati Purwasi. Yukti mau request lagu apa nanti saya puterin ya. Kita main di era 80-an lagi. Di era 90-an sampai 2000 mancanegara Indonesia boleh ya. Halo Kakak Lastri Dwi ya, selamat malam. Mau request lagunya siapa? Nanti saya putarkan ya untuk di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Semoga malam Anda tidak sepi, pendengar, karena ditemani oleh Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya mau menyapa yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kendari. Yang belum bergabung, langsung yuk kita bergabung di RRI Kendari ya untuk di TikTok. Saya mau menyapa untuk kakak Lasri Dwi yang request lagunya Leto Ruang Rindu. Oke, terima kasih. Kata kakak Cepi, Malming pantengin Pro 1 lebih asik. Bener sekali. Kemudian ada Bang Nasrun ya, request lagunya Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Ini barengan sama requestannya Ayu tadi ya. Pada Alif tadi ada Ayu di SP4 Lalembu kalau Jihan tidak salah ingat ya tadi nulisnya. Soalnya di scroll agak jauh nih. Kemudian ada kakak Lia, request lagunya Michael Bublé, Home. Oke deh. Ada 1S, Dewa 2 Sejoli, siap.

katanya lagi nganter ponakan nih malam-malam gini. Ada Duf juga yang sudah request lagunya Mus Mujiono, Mesra. Siap, nanti saya puterin ya satu persatu. Saya juga mau menyapa untuk Fairis 06 yang ada di Morosi, yang lagi rebahan aja katanya bawaannya ngantuk. Terima kasih. Ada Hastuti Supu, mau request lagu boleh, request lagunya apa nih ya. Kemudian mana lagi? Ada Michelle 9A, selamat malam. Halo Kak, halo juga. Michelle mau request lagu apa? Saya putarkan ya. Pastinya untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Andra and the Backbone, pendengar, ini requestan dari TikTok ya, dari yang punya akun M. Asri Zainuddin ya. Selamat malam kakak M. Asri Zainuddin, terima kasih sudah ikut bergabung juga di live TikToknya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu malam hari ini. Banyak sekali yang bergabung, kayaknya makin malam makin ramai justru ini ya. Saya mau kembali menyapa dulu nih ya, ada Uncle Lowy ini dari Kabaina Bomba Bana ya. Kemudian juga ada tadi yang dari Konut bagian ujung hadir. Ada Aika Shiva 31 ya. Kemudian juga ada sepupu Ide, sepupu ID Jerman alias jajaran Mandonga menyapa. Oke. Lalu ada Acep Awe, Unaha Ameroro juga sudah menyapa. Katanya Acep malam minggu gak kemana-mana kak. Selain Jerman, kita juga ada singkatan lain nih katanya sepupu ID ya, Denpasar Bali, depan pasar bagian Abeli. Aduh emang ya, kalau misalnya ngomongin kreativitas tuh anak-anak Kendari Sulawesi Tenggara tuh gak ada matinya gitu ya. Ada aja kreativitasnya ya. Terima kasih untuk Gaukan Musik Collection juga, Elekton ya. Gaukan Musik Elekton, sekali di udara tetap di udara, betul. RRI ya, sekali di udara tetap di udara. Hello Dua Cincin ya, dari Mang Acep, oke. Kemudian RRI Toli Toli, ternyata Gaukan Musik Elekton itu dari RRI Toli Toli. Selamat malam teman-teman di RRI Toli Toli. Tadi juga ada dari RRI Makassar sudah bergabung juga di live-nya RRI Kendari ya. Ternyata sudah hampir 1 jam saya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda, namun jangan kemana-mana, lepas ini masih ada Inspirasi Indonesia yang terus menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Nyari. Kanal informasi dan inspirasi.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa

besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang berbeda serta dipandang rendah oleh orang lain karena dianggap sulit untuk menggapai kesuksesan, jangan kita jadikan penghalang untuk mencapai cita-cita. Bahkan, kita bisa mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan dan kebaikan yang selalu dan

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita kembali bertemu besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Udara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandunga Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, perjumpaan di subuh hari ini ada Ilham yang menemani untuk kebersamaan dan aktivitas pendengar sampai di pagi hari nanti ya. Dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya rangkaian informasi akan kita hadirkan untuk menemani di perjumpaan kita ya di edisi tanggal 23 Agustus 2026. Dan juga nanti ada rekan-rekan kita yang akan terus juga berbagi ya dari siang hari sampai selesai tuntas untuk kebersamaan hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini kita akan mendengarkan muratal dari Ahmad Misbahi dari surat At-Taubah ayat 73 sampai 99.
1: Tahu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dinas Sosial Kota selama ini melalui program atensi asistensi rehabilitasi sosial terkait dengan penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar.
2: Dan tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Program atensi Dinsos Kendari merespon kebutuhan warga kurang mampu. Sejumlah lahan pertanian di Kota Bobo terdampak kekeringan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bersama saya Riko Ilham.

0: Program Atensi Dinsos Kendari hadir merespon kebutuhan warga kurang mampu, memastikan perlindungan sosial menyeluruh dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan nasional dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Kendari terus menyalurkan program asistensi rehabilitasi sosial atau yang lebih dikenal sebagai bantuan atensi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini dirancang bukan sekedar untuk meringankan beban sesaat, melainkan memulihkan kemandirian warga yang berada dalam kondisi rentan melalui serangkaian komponen layanan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima. Hingga sepanjang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 77 kepala keluarga manfaat di Kota Kendari telah menerima bantuan tersebut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, Husni Mubarak, menjelaskan pelaksanaan penyaluran bantuan atensi sejauh ini berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Dinas Sosial Kota selama ini melalui program atensi asistensi rehabilitasi sosial di rehabilitasi sosial terkait dengan penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, gelandangan pengemis, serta perempuan rawan ekonomi berjalan dengan baik. Tahun 2026 ini sudah kurang lebih 77 orang yang mendapatkan bantuan itu yang melalui program nasional dari Kemensos.
1: Ia menjelaskan nilai bantuan yang diterima setiap penerima berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.400.000 dalam bentuk uang tunai. Namun dana tersebut tidak diberikan secara langsung untuk dikelola sendiri oleh penerima, melainkan dikonversikan terlebih dahulu menjadi barang kebutuhan dasar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian yang telah dilakukan petugas dinas sosial sebelumnya. Selain bantuan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Kota Kendari juga menyalurkan bantuan kewirausahaan dalam kerangka program yang sama, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok penerima manfaat lainnya yang memiliki kemauan untuk berusaha guna membantu mereka membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. Dengan mekanisme konversi dana menjadi barang kebutuhan, program ini diharapkan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga menjadi langkah awal meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penerima manfaat. Dinas Sosial Kota Kendari berkomitmen terus memantau dan memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang berhak, sehingga kehadiran negara dapat benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang paling membutuhkan di Kota Kendari.
0: Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, karena dengan dukungan keluarga, sekolah, lingkungan, serta kesempatan pengembangan potensi bisa dilakukan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Yuliana Linda.
3: Keterbatasan bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti berkarya dan mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki kemampuan yang dapat diasah melalui kesempatan, dukungan lingkungan, serta keberanian untuk mencoba berbagai hal positif.
4: Sebenarnya seni ini sangat berperan aktif ya, karena anak-anak itu, anak-anak disabilitas harus dibekali dengan seni. Karena seni ini yang akan kedepannya mereka lebih percaya diri, yang akan kedepannya juga mereka bisa istilahnya mengembangkan minat bakat mereka melalui seni. Jadi memang anak-anak ketika sudah masuk sekolah, istilahnya peran di bidang seni itu yang banyak diminati,
3: Miss Pi menilai dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sangat penting dalam membangun rasa percaya diri, kesempatan untuk tampil, mengikuti kegiatan seni, maupun mengembangkan keterampilan dapat membantu anak mengenali kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, psikolog klinis anak dan remaja sekaligus pemilik Labirin Children Center, Andi Rizky Amelia, menjelaskan keterbatasan tidak menentukan nilai maupun masa depan seseorang. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing.
5: Yang pertama, karena kita punya hak untuk bisa berkembang ya, skill-skill kita kayak gitu, dan memang ini harus ada ruang gitu ya, terutama orang tua, dari istilahnya basic dari perkembangan kita kan di rumah ya, jadi di usahakan ya memang orang tua harus aware gitu ya tentang perkembangan anak, terus kemudian bagaimana minat-minat ini terbentuk itu kan dari orang tua dulu nih treatmentnya gitu. Terus kemudian nanti di lingkungan sekolah pemilihan tempat belajar yang lembaga pendidikan yang tepat.
3: Menurut Andi Rizky, orang tua perlu menghindari perbandingan antara anak dengan teman sebaya karena setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berbeda. Lingkungan yang aman, suportif, dan memberikan kesempatan berkembang akan membantu anak menemukan potensi terbaiknya. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi kunci agar setiap anak, termasuk anak dengan keterbatasan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mematangkan persiapan pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada Oktober 2026 mendatang. Kepala OJK Sulawesi Tenggara sekaligus pembina FKI JK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan BIK 2026 akan menjadi ruang kolaborasi industri jasa keuangan pemerintah daerah, UMKM, komunitas, dan masyarakat untuk memperluas literasi serta akses terhadap produk dan layanan keuangan. Menurut Bismi, keterlibatan industri jasa keuangan tidak hanya melalui booth dan expo, tetapi juga melalui kegiatan edukasi, budaya, UMKM, olahraga, kompetisi antar industri jasa keuangan dan masyarakat, serta kegiatan kreatif yang disediakan, ya, kegiatan kreatif lain. Dalam persiapan UMKM Expo direncanakan juga untuk menyediakan ruang bagi lebih dari 40 UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus membuka akses terhadap layanan dan pembiayaan dari industri jasa keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam rangkaian BIK 2026 dengan menargetkan sedikitnya 12 kepala daerah berpartisipasi menampilkan ciri khas daerah masing-masing melalui pakaian, makanan, tarian, dan berbagai produk budaya kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncaknya untuk di musim kemarau. Mengenai hal tersebut, reporter dari RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
6: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan, tapi itu pun juga
7: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
6: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco, dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga. Kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
7: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, perdana di Kepulauan Buton, ASKO resmi buka toko pertama di Bau-Bau untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan, hingga gaya hidup. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani melaporkan.
8: Perdana di Kepulauan Buton, ASKO jaringan retail penyedia kebutuhan rumah dan gaya hidup resmi membuka toko perdananya di Kota Bau-Bau pada Sabtu 21 Agustus. Pembukaan toko ini menjadi bagian dari strategi ekspansi ASKO di kawasan Indonesia Timur. Kehadiran ASKO sekaligus menambah pilihan masyarakat Kota Bau-Bau dan sekitarnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan, hingga gaya hidup. Peresmian toko yang berlokasi Jalan Batu Ambari atau di lokasi XMGM tersebut turut dihadiri Wali Kota Bau-Bau, sejumlah unsur Forkopimda, Pimda serta Kepala OPD Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi langkah ASKO membuka gerai di Bau-Bau di tengah kondisi perekonomian yang dinilai masih menghadapi tantangan. Menurutnya, keputusan ASKO melakukan ekspansi ke Bau-Bau menunjukkan potensi ekonomi daerah masih terbuka dan tidak sepenuhnya mencerminkan anggapan mengenai lesunya aktivitas ekonomi.
9: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk ASKO yang membuka cabang di Bau-Bau. Seperti tadi penyampaian saya, bahwa ini merupakan satu kejutan untuk kita di Bau-Bau. Bagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa ekonomi kita menurun, tapi ASKO berani buka. Dan ini bukan bahwa dengan dibukanya ini berarti ekonomi tidak. Ekonomi ini bukan menurun, justru melambung. Dan saya dengar akan membuka lagi gerai selanjutnya. Dan ini bisa.
8: Yusran juga berharap ASKO dapat menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, sehingga keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat Bau-Bau. Sementara Sales dan Operation General Manager ASKO Satria Marino mengatakan, pembukaan ASKO Bau-Bau merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk semakin dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, ASKO ingin memperluas akses masyarakat terhadap berbagai solusi kebutuhan rumah dan gaya hidup melalui produk yang lengkap, solutif, dan inovatif. Ia mengatakan, masyarakat Kepulauan Buton kini dapat memenuhi kebutuhan rumah dan gaya hidup dalam satu destinasi tanpa harus berpergian jauh ke Kendari ataupun kota lainnya.
10: Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir di sini, memberikan satu semangat baru bagi perekonomian Bau-Bau, bahwa kita meyakini, bahwa kita membuka cabang di sini otomatis sudah melihat segala jenis alasannya dan kondisi yang ada di sini. Kita memperhatikan bahwa Bau-Bau ini memiliki tren positif dalam pertumbuhan ekonominya, maka kita dengan mantap membuka cabang kita di sini dengan waktu yang sangat singkat bahkan.
8: Adapun produk yang tersedia mencakup kebutuhan home indoor, home outdoor, hingga home improvement. Kehadiran ASKO Bau-Bau juga membawa dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Sebanyak 90% tenaga kerja di ASKO Bau-Bau merupakan putra-putri daerah. Dengan dibukanya ASKO Bau-Bau, perusahaan kini memiliki 3 toko di Sulawesi Tenggara, 18 toko di Pulau Sulawesi, serta 277 toko yang tersebar di 98 kota di Indonesia. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: BPBD Kota Kendari petakan titik rawan kebakaran, perkuat kesiapsiagaan penanganan dini. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendari menyusun peta sebaran titik rawan kebakaran di seluruh kecamatan sekota Kendari. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif mengurangi resiko kebakaran pemukiman yang kerap terjadi, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan pemetaan ini dilakukan melalui survei lapangan dan verifikasi data kejadian kebakaran 3 tahun terakhir. Hasilnya teridentifikasi belasan titik rawan yang tersebar di Kecamatan Kadia, Puatu, Kendari Barat, dan Baruga, wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi serta akses jalan yang sempit.
11: Ada beberapa kecamatan yang masih memiliki lahan kosong. Kalau hutan kita sebenarnya Tahura yang paling potensi terjadinya kebakaran. Kemudian di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan milik warga, baik itu yang ada di Kecamatan Puatu, karena di situ masih banyak lahan kosong ya, yang berdekatan dengan pemukiman ya. Kemudian di Kadia juga, kemudian di Baruga.
1: Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan penanggulangan dini di lokasi yang dinilai paling rentan. Sosialisasi keselamatan kebakaran pun mulai dikencarkan ke rumah warga, sekolah, dan tempat ibadah agar masyarakat turut berperan aktif mencegah kebakaran sejak dini. Cornelius Padang menegaskan upaya ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak warga untuk selalu memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan di area yang mudah terbakar, serta segera melaporkan tanda-tanda potensi kebakaran ke pihak berwenang. Kerjasama antara pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa, sehingga Kota Kendari menjadi kota yang tangguh menghadapi segala potensi bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program atensi Dinsos Kendari merespon kebutuhan warga kurang mampu. Sejumlah lahan pertanian di Kota Bau-Bau terdampak kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan pagi hari ini masih menemani ya bersama Ilham. Dan juga mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas, karena ini pas nih untuk di akhir pekan ya, ya dengan mungkin aktivitas olahraga ataupun ada yang sedang berkendara saat ini. Tetap tentunya waspada ya untuk di kebersamaan kita. Walaupun dalam kondisi pagi hari ini ya cukup cerah ya, tapi untuk aktivitas pastinya tetap harus waspada pada untuk, karena mungkin kalau di situasi pagi yang cukup ramai dari pengendara yang lalu lalang. Dan juga kita masih akan menghadirkan beberapa dari informasi yang akan menemani kebersamaan kita untuk pendengar yang sedang beraktivitas di rumah ataupun lagi di luar saat ini ya, sedang menikmati akhir pekan. Dan juga kita juga masih akan berbagi beberapa terkait dengan informasi ya dari skala nasional ya, yang akan menemani terkait dengan isu-isu untuk sepekan ini seperti apa ya, baik itu di wilayah Sulawesi Tenggara maupun dari skala geopolitik saat ini, situasi yang terjadi secara global. Masih tentunya Ilham akan kembali untuk menyapa pendengar ya di kebersamaan yang cerah pagi hari ini, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

hari kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Pendengar masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi ya. Sedikit kita bagikan ya untuk kondisi geopolitik saat ini ya. Nah ini yang menariknya juga karena ternyata dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini menyerukan ya, dari Masoud Pezeshkian menyerukan untuk di akhirnya perang yang telah berlangsung berbulan-bulan dengan Amerika Serikat. Nah seperti yang dilansir juga ya dari Al Jazeera, Pezeshkian ini mengatakan bahwa Iran sekarang berada dalam posisi kuat untuk mengakhiri konflik yang sudah terjadi berbulan-bulan ini. Pezeshkian juga menyampaikan pernyataannya ini dalam pertemuan dengan para dokter ya. Tepatnya pada tanggal 21 kemarin di hari Jumat, 21 Agustus 2026. Darinya juga menuduh bahwa Amerika Serikat menyerang sekolah, rumah sakit, dan juga infrastruktur dari Iran. Dan menurutnya serangan ini dilakukan dengan melanggar berbagai aturan internasional. Pezeshkian juga membela dari nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati Iran dan Washington. Dari kesepakatan ini juga mendapat kritik dari kelompok garis keras di parlemen Iran yang menuduh pemerintah memberikan terlalu banyak konsesi kepada Amerika Serikat. Dan Pezeshkian ini membantah tuduhan dan mengatakan bahwa tidak ada klausul yang menunjukkan Iran menyerah. Darinya juga menegaskan seluruh komitmen untuk kesepakatan justru dibebankan kepada pihak yang lain. Setelah nota kesepahaman ini berakhir ya, Iran tetap menunjukkan kesiapan militernya. Sementara itu dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdullahi memperingatkan bahwa Iran ini siap menghadapi ancaman yang baru. Darinya mengatakan bahwa pasukan Iran siap merespon dari ancaman melalui darat, laut, udara, dari pertahanan udara dan juga dari ruang cyber. Iran juga memperingatkan akan memberikan respon yang menghancurkan terhadap serangan musuh di tengah kebuntuan diplomatik. Oman dan Iran ya membahas kemungkinan melanjutkan dialog melalui sambungan telepon. Jadi kedua negara ini membicarakan dari perkembangan pelayanan di Selat Hormuz pendengar ya. Iran masih menutup sebagian jalur penting bagi pelayaran tersebut. Sementara Amerika Serikat mempertahankan blokade tandingan menggunakan kekuatan angkatan lautnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas kawasan yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Trump menilai Iran menginginkan kesepakatan tetapi belum siap menerima kesepakatan yang dianggap tepat oleh Washington. Trump juga memperingatkan konsekuensi ekonomi terhadap negara yang memberikan bantuan kepada Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa Washington akan meningkatkan tekanan ekonomi untuk meruntuhkan dari pemerintahan Iran. Jadi ini untuk gejolaknya sendiri ya, antara Iran dan Amerika Serikat ternyata masih berlangsung panjang. Dan walaupun ada niatan mungkin dari Presiden Pezeshkian ya, dari Presiden Iran ini untuk mengakhiri dari perang yang berkepanjangan ini. Dan kita masih akan berbagi untuk informasi ya, menghadirkan beberapa hal-hal terkait dengan kondisi geopolitik kita dan juga di skala nasional maupun di Sulawesi Tenggara. Dan masih di Pro 1, Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, kita berbagi sedikit ya terkait situasi yang ada di Indonesia saat ini. Lebih tepatnya peristiwa yang sedang menimpa di provinsi Kalimantan ya. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, dari Kemendiknasmen, yang akan memperbarui juga dari surat edaran dari Menteri terkait dengan protokol pembelajaran darurat akibat dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sana ya. Dari kebijakan ini disiapkan untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung secara aman, adaptif, dan juga bisa menjamin hak belajar dari murid yang terdampak. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menyampaikan juga bahwa keselamatan warga sekolah menjadi prinsip utama untuk penanganan dampak karhutla ini. Selain itu juga pemerintah memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi, dan juga pemulihan pasca bencana ini disiapkan sejak awal. Dan juga dari data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan ini sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Jadi PJJ ini menjangkau dari 571.338 murid di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Selatan, pendengar. Nah, Kemendikdasmen juga mendorong nih kepala sekolah, pengawas, pembina, dan juga pemilik memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif nih. Dari kepala sekolah bertanggung jawab juga mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PJJ, dan sedangkan dari pengawas dan pemilik ini melakukan pemantauan dan juga pembinaan. Dari pemerintah Kota Banjarbaru ya, yang juga menetapkan untuk PJJ bagi seluruh satuan pendidikan pada tanggal 24 sampai nanti untuk tanggal 28 Agustus 2026. Dan kebijakan ini diberlakukan melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang tertanggal kemarin ya, dari tanggal 21 Agustus 2026. Nah, ini juga selain memperbarui surat edaran ya, Kemendiknasmen itu mengaktifkan posko pendidikan darurat karhutla di 5 provinsi prioritas ya yang ada di Kalimantan. Nah, kita masih akan berbagi terkait dengan kondisi yang terjadi di Pulau Kalimantan dan beberapa tempat yang sudah mencoba untuk mengantisipasi dari situasi dari karhutla yang terjadi di sana. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, provinsi di Kalimantan ya, itu dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ini juga di Kalimantan Selatan yang di mana beberapa provinsi ini yang terdampak ya dari karhutla ya. Sementara ini juga dari pemerintah Kota Banjar sendiri ya, yang Ilham sebutkan sebelumnya bahwa mereka menetapkan PJJ ya untuk para peserta didik yang ada di sana bagi seluruh satuan pendidikan untuk penanggalan tanggal 24 sampai tanggal 28 Agustus 2028. Jadi kebijakan ini itu berlaku melalui surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya ya, yang berlaku dari tanggal 21 kemarin pendengar ya, 21 Agustus 2026. Selain pembaruan surat edaran dari Kemendikdasmen juga yang mengaktifkan posko pendidikan darurat karhutla di 5 provinsi prioritas. Jadi pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik juga disiapkan untuk memantau kondisi satuan pendidikan yang terdampak. Dari Kemendikdasmen itu mendistribusikan masker medis juga ya, dan juga paket kesehatan untuk satuan pendidikan yang terdampak dari kabut asap mendengar ya. Jadi kondisi yang sangat parah dari karhutla yang terjadi di Kalimantan ini sampai menyebabkan kabut asap ya di beberapa wilayah yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, pemantauan kondisi yang dilakukan juga sampai akhir September dengan mengacu dari indeks standar pencemar udara ya, atau ISPU, ISPU harian, itu juga diperhatikan. Dari Kemendikdasmen juga menyiapkan modul pembelajaran dan ruang kelas aman dari asap di sekolah rujukan ya dari tiap kecamatan yang terdampak. Nah, pelayanan psikososial juga di fleksibil dan juga fleksibilitas penggunaan dari dana BOP dan juga BOS ini juga disiapkan untuk memenuhi dari kebutuhan darurat akibat dari kabut asap yang terdampak dari Kalimantan ya, karena kondisi karhutla yang terjadi di sana. Kita masih akan menyapa pendengar ya untuk di perjumpaan pada pagi hari ini, karena juga kita nantinya akan menghadirkan juga Warta Berita Nasional ya untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: Bros 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani untuk di perjumpaan kita ya. Kondisi di pagi hari ini yang cukup cerah, mungkin karena masih nuansa dari musim kemarau ya. Sampai untuk di bulan Agustus ini ya, mendekati dengan penghujung bulan Agustus, itu masih dalam kondisi yang sangat cerah. Dan ini kalau dilihat dari BMKG sendiri yang disampaikan, kalau misalkan dari kondisi dari El Nino ini akan terus berlanjut sampai nanti di awal tahun di 2027 ya. Nah, mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas atau yang sedang bertugas atau sedang shift operasional mungkin ya, menjaga dari entah tempat kerjanya atau semacamnya. Nah, kita juga menyapa pendengar yang sedang menemani di kebersamaan kita juga ya, sembari monitor untuk di 96,7 MHz ya. Mungkin dari teman-teman yang bertugas juga seperti yang ada di Lepo-Lepo dan juga di beberapa wilayah lainnya untuk di Andonohu atau semacamnya. Selamat bertugas dan menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Kita juga masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi dan juga bergabung dengan Pro 3 nantinya untuk pukul 8. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kita juga masih akan berbagi dengan informasi lainnya karena Ilham juga masih akan menemani pendengar sampai nanti dilepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk melanjutkan perjumpaan kita seperti yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya ya, untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional, berbagi dengan Warta Berita Nasional untuk perjumpaan kita di Sultra pagi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat kasa A21.